Baik, kembali dalam segmen Redak Segar hari ini edisi 1 September 2026 hari Selasa. Dan juga assalamualaikum semua. Selamat pagi, selamat berehat, selamat bekerja dan juga selamat memandu bagi yang tengah memandu. Saya Atika di sini masih lagi menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, pagi ini sedikit info ingin saya kongsikan. Mungkin ada di antara anda juga yang telah pun mengetahui tentang kejadian di Nepal baru-baru ini, iaitu banjir besar yang telah pun meragut hampir ratusan nyawa dan juga ada beberapa ribuan lagi orang yang hilang. Baiklah, di sebalik kejadian itu ada satu cerita yang luar biasa dan juga unik yang boleh saya kongsikan dengan anda, iaitu berkenaan dengan salah satu video yang baru-baru ini telah pun tular ataupun viral di media sosial berkenaan dengan sebuah rumah hijau ini yang masih lagi kukuh utuh sepanjang banjir itu terjadi. Dan juga yang pagi yang lagi menghairankan, yang lagi anukan, rumah itu kukuh dan juga di tepi-tepi kawasan rumah itu pun sudah dihanyut oleh air besar, banjir besar. Baiklah, kejadian ini berlaku di Kathmandu. Sebuah rumah berwarna hijau di Nepal menjadi sensasi di internet kerana kekal teguh ketika banjir lumpur deras yang menenggelamkan kebanyakan kediaman dan juga menghanyutkan bangunan di sekitarnya. Ini lapor portal berita Curve News. Kejadian berlaku ketika banjir dahsyat melanda Nuwakot, iaitu wilayah Bagmati pada Rabu minggu lepas. Rakaman video dimuat naik di platform X oleh akaun Deb Liv Lenliv menunjukkan rumah itu kekal utuh ketika banjir lumpur mengalir deras di kawasan tersebut pada kelajuan yang menggerunkan sambil menghanyutkan bangunan dan juga serpihan di laluannya. Sekurang-kurangnya 3 anggota keluarga dilihat berada di balkoni sambil menyaksikan banjir deras mengelilingi kediaman mereka. Bagaimanapun, rumah berkenaan berjaya menahan arus deras manakala keluarga terbabit dilaporkan selamat, lapor Reuters Connect. Dan juga rakaman itu mencatatkan lebih 16,000 tontonan dan kebanyakan pengguna media sosial kagum dengan ketahanan struktur rumah tersebut. Dan juga salah seorang daripada netizen ada yang berkata, syabas kepada mereka yang membina rumah itu. Baiklah, itulah dia cerita berkenaan dengan rumah hijau yang kebal, buka kebal ataupun yang dilindungi semasa kejadian banjir besar yang telah pun baru-baru ini Rabu lalu melanda Nepal. Baiklah, untuk pagi ni apa kata kita dengarkan lagu seterusnya daripada Amar Haikal, Gila Bayang di Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Baru sahaja menghiburkan anda di pusingan yang terakhir, pusingan ketiga pada segmen Rentak Segar pagi ini. Baiklah, untuk pagi ini saya ingin war-warkan satu informasi berkenaan dengan program 5PM Fun Run 2026. Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Cawangan Keningau akan menganjurkan program 5PM Fun Run 2026 pada 12 September 2026, iaitu hari Sabtu, bermula pukul 6 pagi sehinggalah 10 pagi, bertempat di Thomas Hill Keningau. Orang ramai dialu-alukan datang bagi memeriahkan lagi majlis berkenaan. Baiklah, untuk pagi ini tepat pukul 8.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dalam segmen Diary Sana Sini. Seperti biasa, kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita yang lain dari Cabu FM, Sandakan FM dan juga Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan dulu lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Edisi 1 September hari Selasa hari ini, di hari sana sini kita bersama rakan penyampai kita Iklan. Di Tau FM pagi ini kita ada Wafa. Assalamualaikum, selamat pagi Wafa.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, dan keningau kita ada Atika hari ini. Apa khabar Atika?
2: Selamat pagi Atika.
3: Selamat pagi Iklan dan juga Rafiq. Alhamdulillah sihat. Ya. Macam mana dengan keadaan kamu dua sana? Okey.
0: Alhamdulillah sihat. Dan sandakan tiada lain tidak bukan pagi ini kita memperkenalkan Maznan pagi ini.
2: Maznan okay. Wow.
4: Harap-harap IR sentiasa bersiap sedia lah.
2: Kami sentiasa standby yeah. untuk
0: kami
2: Maznan.
0: Kami kan IR kan, jadi kami senantiasa bersiap sedia pagi ini.
4: Okay.
2: Lah pagi ini kita mulakan dengan Waffle. Silakan Tau FM.
3: Baik, terima kasih rakan Rafiq dan juga Iklan di Sabah FM untuk perkongsian pagi ini, permulaan diary sana sini dari Tau FM. Tiada catatan khusus tapi ingin dikongsikan kepada anda bagi golongan belia lelaki yang berminat untuk menyertai Tentera Darat Malaysia. Pendaftaran pengambilan prajurit muda Tentera Darat PMTD lelaki siri 208 tahun 2026 secara atas talian masih dibuka hingga 3 September 2026. Jadi anda boleh layari portal rasmi Tentera Darat untuk maklumat lanjut. Jadi itu satu perkongsian dikongsikan dari Tawau FM. Kita akan terus bersama dengan rakan kita Maznan ataupun Uncle Totong di Sandakan FM bersamamu. Silakan.
4: Terima kasih Waffle. Dari Sandakan pun tiada catatan khusus, cuma ingin war-warkanlah di mana Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Duchess of Kent sentiasa menanti kedatangan penderma-penderma darah untuk datang menderma darah di unit transfusi darah Jabatan Perubatan Transfusi Aras 4 Bangunan Klinik Pakar Hospital Duchess of Kent Sandakan. Dan untuk hari Isnin hingga Kamis akan dibuka dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah-tengah hari dan disambung semula pada pukul 2 hingga 4.30 minit petang. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan hari ini. Kita ke Keningau pula bersama dengan Atika. Silakan Atika.
3: Baik, terima kasih Maznan di Sandakan FM. Sama juga seperti Tawau dan juga Sandakan, hari ini Keningau pun juga tiada catatan khusus. Tapi saya ingin war-warkan satu, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma, khususnya bagi masyarakat daerah Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja daripada Keningau. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Sabah FM, Rafiq dan juga Iklan.
2: Baik Atika, terima kasih. Dan perkongsian dari Sabah FM untuk hari ini adalah jualan Rama, iaitu akan diadakan di Dewan Terbuka Pekan Kilu, iaitu akan bermula pada pukul 8 pagi. Azra pun bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah pukul 2 petang, dan ini untuk Parlimen Tuaran. Dan seperti yang kita tahu, inisiatif ini diteruskan untuk sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan harga antara 10 hingga 30%. Jadi untuk warga Tuaran atau untuk warga Kulu, boleh datang terus ke Dewan Terbuka Pekan Kulu untuk menikmati inisiatif yang diberikan untuk sumbangan asas Rahma.
0: Ya, baik, itu dia perkongsian untuk dari sana sini. Terima kasih kepada rakan kita Wafah di Tau FM pagi ini.
3: Terima kasih kembali.
0: Macam kurang sehat sejauh suaranya tu kan.
4: Ya, lemas ya Waffle. Belum sarapan kali
3: jadi,
4: ini.
3: Jadi Ramli Sarip. Satu sikit suara saya.
2: Ni gara-gara jerebu ni.
3: Ya, itulah tu, jerebu alah. Juga.
4: Ya. Dah, dia telah pun berteriak merdeka, merdeka, merdeka.
0: Semangat kan?
2: Semoga cepat sembuh, Wafa. Ya.
0: Tapi apapun, jaga kesihatan semuanya. Terima kasih, Mas, dan juga di Sandakan FM. Bagaimana keadaan jerebu di sana? Sandakan okey ke tidak? Macam mana?
4: Rasanya pada ketika ini masih okey, dalam keadaan yang okey, masih okey.
2: Sandakan kira lah. Masih kira stabil lagi.
4: Masih dalam keadaan sederhana lah, sederhana.
2: Betul. Atika mungkin di Keningau agak tinggi sikit.
3: Betul,
2: Atika.
3: Keningau pagi ini memang dalam keadaan yang tidak sihat, iaitu 155. Memang kalau kita nampak pun memang sangat-sangat berjerebu pagi ini.
0: Ya, kalau tawau sekali lah. Kadang tawau macam mana pula kan pagi ni? Kadang ijar rebu.
3: Kalau tawau, alhamdulillah tadi hujan lebat. Jadi kalau hujan lebat tu mungkin akan berkurang sikit lah ijar rebu. Tapi itulah, IPU pun memang agak tinggi jugalah di tawau. Sampai jodoh pun dah nampak sudah.
0: Jauh kelihatan jodoh tu kan.
1: Itu bahaya, sudah tak tahu.
0: Baik-baik pun terima kasih pengusian dan terima kasih juga perkongsian baca apa ni keadaan jerebu di tempat masing-masing kan. Apapun jaga kesihatan dan jaga diri semuanya. Kita jumpa esok dalam Dari Sana Sini semua.
5: Okay, bye.
1: Selamat tinggal semua. Bye. Bye.

bacakan sedikit ucapan, kiriman ucapan daripada rakan pendengar kita. Seperti biasa kita ada si Elvia Samai Paran dan cakap hello. Hai, selamat pagi hari Selasa DJ Atika. Selamat pagi juga Elvia. Selamat bertugas bersama dengan juru teknik Keningau FM hebat syoknya. Dan juga hello buat semua rakan setia Keningau FM. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Dan juga si Elvia, dia bilang dia selalu hantarkan, tapi tidak mengapa sebab dia selalu dengarkan Keningau FM. Terima kasih Elvia. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Medani. Macam mana tempat kamu? Di sini cuacanya mendung berjerebu. Betul lah Elvia. Di kawasan sini pun sedikit mendung jerebu. Ini bukan kabus, ini bukan embun. Waktu sekarang jadi embun, ini memang jerebu. Jadi jaga kesihatan kamu orang di luar sana. Baiklah, seterusnya kita bersama dengan ni lain, tidak bukan si Aman Khan. Dia cakap assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Waalaikumsalam. Dan juga macam biasa si Aman Khan kalau hantar ucapan, dia bukan hantar begitu, dia mesti ada letak pantun. Dan juga pantun si Aman Khan pagi ini berbunyi, jalur gemilang berkibar megah, simbol perpaduan seluruh negara. Malaysia bebas dari dijajah, semoga negara aman sentiasa. Terima kasih Aman Khan atas kiriman pantun sebentar tadi. Baiklah, pagi ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM hebat syoknya.

Baiklah, lagu daripada Olivia Dean, Man I Need, baru saja menghiburkan anda. Dan nampaknya lagu itu pun membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar untuk pagi ini. Baiklah, terima kasih kepada semua pendengar yang setia mendengarkan kami bermula seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, terus kekal dengarkan kami sebab sini selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Maida dalam siaran Dusun bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Jadi terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, sebelum saya tinggalkan anda, jangan lupa untuk turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh dengarkan kami di sana dan juga semestinya ianya adalah secara percuma. Baiklah, bagi penutup segmen Rentak Segar, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk segmen dan juga siaran yang akan datang. Untuk pagi ini, saya tinggalkan anda lagu daripada Tulus, Teh Hijau. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani untuk anda semuanya. Bye!

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kos Siam Kesabot Gisom Jam Kau Padam Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nak Padam Apa Titik Turu Mikahas
3: Keningau FM.

Om kesalimbahan Keningau FM bagal kasusari kyo timpu bayi nanti semua wali nanti kesalimbahan boros dusun lagi sampai jam ke pedom dua de tengah dau. Masih kau kemari tabal pengkara jadi tenu di JA3 maya kesalimbahan boros Melayu minangor huang tokoyu mantadi jam ke nompot ke suaben kyo. Tadau ko dua di babayan datorongo maya kesalimbahan boros dusun dua jam iti mengkeringau. Mereka ada tiba keringau orang awa terputan kau yang tawan om lagi kepailan gata-gata om kepailan lagi ngai suai kia tapi nai dekat pada jam kau pada miso orang awat kabar om kuma di tengah rian ada sinding lalai jam kau pada miso telun hapat minit orang awiti kesel.

0: Atuh kaki anggon kopi apa kaya nunda
1: Kumang kuna badet he lamaya ko entangnya di kasep kud haran apa dah sulung
0: ya deket di pemandangan ben haki kapal po dirasuk no tanah rulongan po dikagu dari harhet it sunuk-sunuk no tupi-tupi no pungkul leta daw
1: doi atahan aku bodoh kabalan
0: atuh kaki kada ketika balan kini ada entah kena pematul lah tak daud bayan nanti tak daud alasuk mati ti bayan nanti aki
1: dan aku rasa janda kapi ya
0: entah kena pot tak daud ti bayan alasuk di nasut ti dehidrasi ya tinan ya
1: nugi ya dah ada rasi
0: au umur ringa tinan non akan nama wai ingga ngai wai digitan no dangol no
1: ndam mulai aku pernah katut dia dan pola saya aku ndak tupi no man kui pagulia saya sadapan
0: bam lukut-lukut tenang iki ya boleh anggo batinga legotan ketiga kadang ketiga peping kula tadau masuk mati kepeta tadau kumoda watu tak kade
1: ampun deh legot-legotan ndahe akeh
0: ba legot-legot lagi

Tino ako pa ilan gata-gata do tarao bay, no? Paisa titulan ke Siam 2002 na pada manam tarao ke 2 kya pinalabos sa ketinanan pemerunan gata sabay lai JS. Susugata 8 ringgit 5 na pada mapatusin 1 kilogram. Gata kapingan di Tanohub grade isa 5 ringgit na pada Siam tusin 1 kilogram. Gata kapingan Aunohub grade 2 4 ringgit 3 na pada turutusin 1 kilogram. Kantalan grade isa 4 ringgit siam na pada mapatusin 1 kilogram. Kantalan grade 2 4 ringgit na pada 2 tusin 1 kilogram. Sikarap 1 ringgit 2 na pada 1 tusin 1 kilogram. Sugutoku susugata 8 ringgit 5 na pada mapatusin 1 kilogram. Gata kapingan di Tanohub grade iso 5 ringgit na pada siam tusin 1 kilogram. Gata kapingan Tanohub grade 2 4 ringgit 3 na pada turu tusin 1 kilogram. Gata kantalan grade isa 4 ringgit siam na pada mapatusin 1 kilogram. Kantalan grade 2 4 ringgit na pada 2 tusin 1 kilogram. Sikarap 1 ringgit 2 na pada 1 tusin 1 kilogram. Ilano gatang-gata do tadau bay no? Kaisa titulan ko siam, tadau ko duo pinalabusot ketinanan pemerunan gata Sabah.

Dua sining dorong audit ini di mata di Celista Faye J. Ferdinand. Rati piu pesan apa gulu di mata di Bernard Lyman Michael Sundai. Marati tiga kepailan kaya tu binai. Tina po nga karait di program 5 PM fun run kadi. Tina po nga poharon teko onjuron dat kaisan pasara pegawai perkhidmatan pendidikan Malaysia watas kaningaw. Miti poharon dat kau pedom dua tulan kasiam di tika untuk data daw ko enom. Tadaw ko enom minggu ti sakyo. Mantada jam ke-6 ke Suabon, gisam jam ke-4 ke Suabon, dahilai Thomas Hill Keningau.

Mata kepala anda berada di jam kesian 42 minit ke Suabon. Kebesanangan ke Suabon kemari wagu lagi makin nongau di Keningau FM. Pasal limbahan baros disundat bayi notik ya. Nyampai dah di jam Maida. Dua jam kering auti kisam dua jam kau pedang bisa dikesuaban bakal kasih sari inokyo maya diti tapa bayan korong oko disuai ke korong oko sinding-sinding korong oko nugi dot nugi arek kepailan ngai. Apa yang kurahat kau ngaya dali sahu hina doka yuta binai hiti keningau mila-mila himati li sahu dah hiti itu mia galing kihaun atau kekitanan. Sekira lumabus kau medali huay megawit dati penokop kabang am terung teke emas kadikil. Kami ti kapasarahan menugiari ketindah huay dah lidas untuk datimpu jero budih menginim da huay dit kabagal kia. Sekukuri walugala sesengadau take it piragiatis is a little kya yeah? Isa gisam 2 liter daawaig dat inuman na sangadaw. Nung sakirat asansagan kau dat hina idlabus kya sera dat kasuangid walay mamog dat longon palad om nagi turos mamaguna waig waig bersih am sabon.

0: Semak rada jam ke hapadat ke sabun kya? Harati pasan dat naramit man tadi tebinai Simpson Gimir kinang hata kau.
1: Hello DJ Maida, kopsenangan ke sabun tadau kedua. Nu kabar alansan alidas ko kya kopsenangan pernah kerjaan yang kita dau. Miyaku Simpson Gimir hiti lotus desaru Johor Baru. Orian umasan kesenangan kesuabon, kesenangan tada kebangsaan. Kumaten sanan mungkin mau kena FM naga nopo yelo tada bayno. Kena sanda angolidas ngayon yang pahin na po kerja da sang adaw. Iri-iri kata ti DJ. Alas utamu tada ti Johor.
0: Pasikaw na kumati Simpson Gimir kayo. Hello, Johor. Saru mo kinang otika salimbahan Baras Dusun mo kaningaw FM. Oh, kano pa ka Baras Dusun pang itika salimbahan na kaningaw FM. Kumada kayo dito riyan at mamasan kayo. Nombor konti, hiti konti kaningaw FM. Kusong isa siyam, limo alo siyam, namualo, namualo. Kinauta ko ti sinding mata di Elfi Rapiel penyampatan 2 di Rain Sumandak Kuruakati Tungkusan.

Gunaan konsep 3T maksud memomeli mayat talian made out odutan. Menguhut, buhutan ngaran company. Alamat, tadun ke Papuan. Seresiden. Seresiden nak pia mengontong. Lelebih nak gatang, saiz, suang, sinonang tisesot barang. Kada katamaha. Kada kondos tamahan panahakan gatang au osokoyot. Pagia galon pelai de gatang. Kadat guling, mesti kailo mentong-mentong. Kailo karena di situ lun mau mudah haru nampu teralan. Kaling keteruhai, apa nak kau? Nato sinu?

0: Kinaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko iso, gisom tadaw ko limo, jam kasiyam, gisom jam ko para misod kaswabot.
2: Nung ko na dami kinangaw ka sa limbahan bro Susan Kinaw FM. Haro, apa bayan mo karingaw? Kuhay, aramay bo.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
4: Kakal mekinongau keningau FM kuhoi aramai bo mekeringau dokoyo gisam jam ko pada misat ke Swabon.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Minsingilo Boros Dusun, Keningau FM.
2: Minsingil antok ano pangat ita kanan dit awian doaga.
3: Ubi keledek kan Melayu. Nga iti napot ubi keledek tinga. Magiswayan na pamarait tong dat i nugi ako basa na boros it isa isa kaya nun ke hari karetet kaso woy nga haro nagi hari maretet bogoy
2: bogoy kung muti abang santi kaso hari it haragang hari kyo
3: haragang hari tasilo
2: tasilo hari taitom
3: day inosorob
1: amo bayan min singilo Sumigampot.
4: Perintah Sabah Pepoin Tutun Detroitan skim subsidi memuali walai kumaisan Nogi Seri montok menghub tinimungan osiriba om usuhatan keunuan dot memuali walai sendiri. Temanu di Menteri Perintah No Koyononom Kawalayan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif tinggi saman pinoin tutun di Boyoon Menteri Datuk Seri Haji Jinor peposo dia penguhupan hopot pihatu semanta dit gatang walai temanut gatang id pijunjian jual beli. Skim Seri Okonopo kokohup lebih agumu magigion dot keboliwalay ngaku penginggaan koing bagat kausinan kumaadit memoliwalay mantan no koing kawasan gatang hartanah itimpubay no.
1: Sumigampot.

suka dua guna po ngapa pegirat pisam peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pegun montok ketimporan utaranam ibi sepegun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Kakal tokoh WTA, demo keringau tepi naik kau. Jam kapa 2.65 minit terbaik nanti. Hara timpu setengah jam po, omorong awat kabar ke ada jam kapa demi so. Om kumadi, tengah rohian, dota sinding-sinding lalai, da orang awat jam kapa demi so, 2.8 minit. Mayariti segmen, roi tanda hai, keseru kapa nangku. Mengurang-urang kau timpu, baik nanti tapi naik. Di morning ngawi atau bayan aku dah datang kangau kita timpu bayi nanti timpu kondarangan sikul lagi mah. Mahara dati nuriki pemusarahan dat magawi tetang anak kami panau nga timpu bayi nanti saru-saruhan kita pinay. Iti nugia suai kaya tilis sahu di takapal. Lagi subuh-subuh taguangan diti o sosok nangay talun-alun alasu po kawagu. Asa kirot ki pamasarahan at mga iid kayo nandi tapat tuwangisan kadik ya. Amro labi pa no iit kamayin dataman tema kadit ikawaygan tulad bawang. Ingat-ingatan na kapiyo tabi na itimpo bay na ti. Tihila orang auto kau di kabar magisuayan pot antakan. Ya lebih dat senang nung sekirat magawit tetang anak ikay nandi to awkopi ya kaligagan. Kamu ikay nandat suay dat i pagangatan na lebih timpun bay natik ya. Pudbay nati nurgia iti takapalali sa hu o mamili dati kayo nandit rekreasi hidit suangat din naminan kadit.

Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk kepatulan kosiam 2026 kontak ponagi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilapih kiro tindak pawon diang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Boyon Menteri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad kapatahakan ditungkap anugerah wanita Pogun Sabah pohoron id suang ababayan dilo.

0: son gitu.
1: Semua orang aku tenci lah. Mayok berdati pergi nung di kagupi enci lah.
2: Apa gimana?
1: Kuri anak gula kia.
2: Ay, kupi na di kupi oboy. Aw ka makan na bay, no?
1: Kupi na tenci lah. Penuyaw ko patomot.
2: Oh.
1: Kagum diet pa kakatenci lah.
2: Ko, palahado yo boy.
3: Eh, harta malut minang anu bo.
1: Mogot po gaya igu Maria tuharo mga ano ko yoko. Isay boyfriend no igu Maria.
3: Eh, kung lagi di oboy bo. Aw na mila dat aw na mangin sa sana.
1: Eh, isay kayla.
3: Magyang aw, ababayan, sandukot, manikin tarakot,

Sinig pinapatan di Clarice John Mata, Ami Abu Bakar Ella, silik-silik de mata no, narangaw di tinudin. Semua penonton pinay dahiti Facebook kuning FM kyo kapisanangan ka Swabon DJ hai kadi tapinay andong tabi tadaw ko duo kyo kadi pasan mata di Roslan Miasin tabi tadaw ka bansan kadi ika tada merdeka ka jadi kini hab kyo katulun pada misa tulan kawalu minamot pemeramitan tadaw ka bansan om nagi tadaw Sabah.

sino pagbuko. Pagulis sa ribatawas. Ay sanang tinarong isang puro, mamagang patrikaton, Sabah, Majujaya. Tabit na maramit na ng Sabah 2020 pada madam, datkatalunang pada misa tulang kawalo dite, mantan RTM, teman.

Ibsenan am salam Malaysia Madani mi ampai dah mai dayung kitin kabar keningau FM. Perintah meningkanan meneguang dat ketilombusan ke ngoyat alasu om ke kawasan titik alasu gisam pintangan ton tiso di kepain kawas pokopia dat tiga ngoyat lisohu ikenan diti. Menabura si Menteri Sumber Asli om Kelestarian Alam Datuk Sri Atta Joseph Kurup dat kongoyot Super El Nino kepegawai tetuaya timpu tanaruh kumat kongoyot tawan di memaguna pegunditi pepegirat kesediaan meneguang kongoyot lisahu. Kadisya kebelingkangan lisahu kada rapas piwulitan awitan negi id bagian ASEAN mentok pepegirat pisokadungan id pengintangan pilangan kepailan kepegirat kuasaan omlang kepegulu. Bisa kodongan dila papampai negi magi sesuai kementerian om agensi kampai noh nadma kementerian balajaran om kementerian kelidasan untuk menantut ketinggaligan om kelidasan magigion ketilombus dot ogampi. Kadisya Malaysia memeguna negi di sistem MyCMAQ Kopisan Meteorologi Met Malaysia untuk pepengkawas ketepatan dat mengilot kongoyot lisahu. Hatus turun napadam telu kontinjen minampai pialaan Nuyudan Piberisan ke pihandat pemeramaian Tadau Kabansan 2026 bagian Pagun Sabah di Kenihab. Segini mudah hapat kategori pinagialaan papampai sikul, institusi belajaran takawas, NGO, ketinanan etnik, sektor swasta amko pisan perintah. Sikul Kabansan api-api Kota Kinabalu Kadet Correctional Pagun Sabah nakamanang mentok sikul Taseriba sikul menengah. UITM Sabah napong nga nakamanang dit kategori IPTA, IPTS namut at puruan kemulakan Sabah nakamanang mentok kategori NGO. Kaisan etnik Bajau Tabawan Sabah nakamanang dat kategori ketinanan etnik Sabah. Untuk sektor perintah Kementerian Kehusinan Sabah, Kopisan Menurut Pisempuruan Pagun Sabah, DBKK Kopisan Kastam Diraja Malaysia, nakamanang mentok kategori dilo. Ditungkap pinatahak dit menghub Menteri Kehusinan Datuk Chong Chen Bin, binabi di Menteri Kehusinan Pagun Datuk Sri Panglima Masih Dimanjun. Nakamanang datikit kategori nakaramit RM3,000 kap sijil. Kepegulian dat kuota subsidi tengah tumau no ketimpun di Tadau Baino kanud menghub mengingkuri kos balanjat masi lelebih mentok magigian Sabah om Sarawak. Kuota mentok ron siam 25 no ketunduli kumat 300 liter sembulan om 400 liter sembulan mentok diesel. Minabara si Boyan bagian PBS Limbahau Datu Johnny Masitun ipunagi timbang Presiden PBS dat kabar tersenang dit pinaintalang di luguan Menteri Dilo Nopo ngati tungkap kirati kepia mentok magikin Sabaham Sarawak kepian dat Tadau Kebansaan. Ilaman hak nagi kesenangan kumati nimungan Asri Bakonuan Om Osuhatan insan-insan na papakitad kepemudulian na perintah kumat kegunaan dat magikin. Ketundunan dan pengusikahan kumaning gisaman veteran tinimungan susumangat Malaysia ATM kiguna tilombusan dat papagirot. Ila sebagai tandat mengusikau kinalubukan dialog mengumalik dat keterangan omning kekoton pagun. Ingka nah nakin talang dit Menteri Sumber Asli Kelestarian Alam Datuk Sri Atta Joseph Kurup untuk pinapohimagun dit mitingan tagayod PVATM kumu 44 di Kota Kinabalu. Tumanu di Datuk Sri Atta, kemilan dat veteran, miloh nagi gunon maya dit program Ranger Community mentok menghub memunsut kepargatan pegulimuan, pengukadan om magasu hingga kesagan. Ikan takkan dilo minan neluad nagi isya RM2,000 kumat tabung PVATM Sabah. Sport karate atagun demam pesuangnya sebagai disa mantad ababayan id Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM mentok pepaburu pokapid atlet sport dilo id kempunan. Minabarasi kumaduat bayan Menteri Sabah Datu Ewan Benedict dat keburuan atlet kiguna petimpunan mantadid sikulpo mentok manantud lebih agumu ikitailan dat anud mengimbulai. Kadisya atak dila apatu tepagi pebarasan miampai Kementerian Balajaran kampai noh pepain tutun dati karate, taekwondo, sport mengumalik tinan dit suai id program sport sikul.
Nebers di sini lo kumpa magagano kabar di kapungot pinapo himagon di kantakan pengumpusan North Bonyo Open NBO Karate Do Championship Nanjur dot Kaisaan Sitoriu Karate Do Sabah i Dewan Kebudayaan Pinampang. Ingka kanat kabar keningau FM nulud pinadalin di Maida Yungkit Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Kaningaw FM.
1: Dudukay at ang anak to ko dat berdoa pagulud palajar. Maida, balajaran idi, kapanahak kasanangan kumadiolo. Doa pagulud balajar di aniba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Ya Allah, rohangai otailaanku, ompatahako doho otrozuki dat karati it pinsingilaanku.

0: Ba, huwag ka nang ako nakatikya.
1: Anar kata tipu makin ngoriti tersinding lalai gil tapi nai lagi sama pupusan keselimahan tak ada jam ko pedum dua tangga dau. Maya data pembayaran diti dah bayar no haroh tak pergi kira enam sinding dah terongau. Abah mau rubat timpu ya timpu nai ti keperangan sampai sinding di Ambros Mudi. Raitan dat uaku tumongkiat ke sinding man tadi Monica Ongkosing.

Jinulim batu lapan ni kan aku biasin yang mata di pita bili anggas. Tumbayan aku dit na korongo kio na nakawit tama data perimanan norulun tama data perimanan kio. Nakasaraw di lain po di diri po.

0: Kudengar FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, okay, kan saya nanti kena orang main, kan saya nanti guys, kan saya Ra Oro Karwo. Aha, Ra Oro itu jadi kakak salukah. Ra Oro itu Oro Kasa. Ah, Oro itu Oro Karwo kakak. Oro itu Hondo sa hari bulan sila kasiam 2000 dongo pora monom. Jadi kan saya semua ku ras sila bahu ya ini sila kasiam kakak. Dan kita kakawi om sense akan rezeki tak pernah kalangkain am rakusan kaya hantak pernah rakusan kaya PKK halabi onsoy urusan halabi alwoy arasila itu intorasila nakasaili. Jadi hinalansan tak kaya PKK. Jadi huang tak pernah konsoyon asal aku musim kaya PKK luas mana kaya karus-karus hina pernah rakusan nangivit rakalangkaan dan rezeki tak. Jadi kepada orang penuh itu Abraham Siam Rabiul Awal 1400 sampai dengan Abraham Walu Hijrah. Jadi pengkurang darangan kerajaan Amara Aditaka DJ Atika Rasuswa Ralom Rentak Segar Sinumuru DJ Maidah Ralom Kasalulan Dahunda Dusun Kuhai Aramaibo pengkurangan di lo. Jadi kepada kakak patut tunduk paling itu pakai Islam Napura jam ka operam roh operam tuluk ngam ini tangan orau rakus sana para lana pura sembahyang fardu zuhur alimu keningau amra naka hondo ra intakon. Jadi kepada kakak saya sekarang paling nanti guys angkin ni katakan para rimbai rimbai panti tiwalan takara oroh itu rala anu labuhus rimbai ri Joseph Tambilu semenu rimbai ri Kalsom Bos joget magi lalampoi ringkatakan rimbai itu kena FM hebat am sioknya.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Ya, kami generator Rimbai Ralan Kuantiku-tiku Rimbai Risharifuddin Tangkungon. Jadi kami on perakulanan Nalan Santaka Rapaat Sila Nakabahu itu Sila Kasiam Ralan Kai Hantaka Tahkin Kalangkain Maluoy Kando Kepahanan Sungguh Kurakaya Hantaka sila itu amra ora ora kali semono amina lan santak ke kakek amra patai no rais pero kosan patu tuno kuramian loh loh nu gatara oro hita ke kakek ara oro karwo ahondo sa hari bulan sila kasiam dong hari bodong pramonom pamono hondo kali patu tuno ramian baba loh nu susul gata yohino walu ngarigit 5.4 ngasin sa kilogram gata kepingan grade kasa 5 ringgit operam siam nga usin sa kilogram. Gata kepingan grade karuo 4 ringgit telung operam tulu nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ringgit siam nga operam 4 nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo 4 ringgit operam ruo nga usin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit dong operam sa nga usin sa kilogram. Jadi kapagaya hina pinatutun kramion loho loho nugata ra oro hitu na puma intera lembaga industri Gata Sabah LIGS. Jadi kita gagah ini pada tutun keramian apa tutun aku paling keramian ralum siaran mulut takar roh itu jam kasa oh pamahunan jam kasa talunga opor ngemini tak kita kena perlindah tangan kepada kaki amra jam karuah bagaimana monsoy pak kita akan dari rimbai amra istaka pangkini ngara rimbai kita gagah ya itu rimbai ringo takar rimbai Harry Parais Nololot Vayato Am sebenar rimbai Rigalus Bukin Herman Rumot Musia Suka Am Imeriten dari rimbai ninggalan Midondo.

Ya, kami kaya kaya rapat rena, patut tunuk kepahaling ramian. Kina valok no kawanan. Ara oro hito kaya kaya. Ara sehari bulan sila kasiam. 2000 donga promonom. Hondo ra oro karuo. Jadi, patut tunuk kura pamalho no libung no kawining nyau pihaling. Aha, selora susov. Mai am londom ra koso nalisun. Lasun oro donga pram talu. Suku telung pram apat. Darja Celsius kosan bahura tenom kaya kaya. Selora susov mai lam London penora kosan alisun lasuk nu oro dongo pram talu suku talu ngopra mapat darja Celsius kosan bahura nabawan gpgk selora sambi tasusuau angulu anum pala kerakula kula intok selora mai alisun selora London angulu rakula kula intok lasun oro dongo pram limo suku talu ngopra talu darja Celsius kosan bahura suk gpgk selora susuau mai am London rakosan alisun lasun oro dongo pram talu suku talu ngoperam roh darja Celsius kosan bahura tambunan selora suso mai am londom berora kosan nalisun lasun oro dong ngoperam talu suku talu ngoperam talu darja Celsius. Nah, jadi kaya pakai hina rakosan pihak tutun keramian kita malam ke mana dra oro itu napu mai itu hintara kopisan meteorologi Malaysia. Jadi kepake-ke rasa kepanting ya segera rimbai itu rimbai Steven Jimin Leon Pamagunanam semua rimbai ri AB Suhaibi Abir sakayang-kayang.

0: Limang minit ayo pogonong oraw mangarura kondo timu mananantigong soralisaru baloy manumang kinimit na saya tando namung edis puso takaw namung edis kosanda kansen lupasan baloy takaw
1: kondo edis kondo dengi
0: adit pernah

Kerajaan Malaysia RPM 2046 2035. Ia gini pelan strategik buai mawar ada namalik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2043 2045. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pegunung laleng sikulan sanin, maka sukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio-emosi am fizikal ramonsoi.

Jam kasa tanga ru oro. Salam Malaysia Madani Tano Kering FM Kastel Nogu Murad Pag Supon Ku Sharon Karlan Anas L. Pahira Tano Tano Matang Parinta Rayus Mapalioro Ati Lair Mokondo Kasaukan Rabal Rugaon Mapua Ang Kasingkatan Rata Tando Malasu Ondo Rayus Masauk Sawe Malintanga Bila Ramatongti Ondo Mabuli Mangkini Mitra Kapaganan Malisun Rapa Magunanti Menteri Sumber Asli Ang Kelestarian Alam Datu Sri Ate Joseph Kurup Mindagu Balru Super El Nino Kulimanin Manak Rasonor Maboy Rabalru Gaun malingon matang ram Malaysia mengikang rakan dari makatampos tojo maguma raka jajawan bal Malisun kono kapaganan Malisun mansal rabalitan nyayuk inibit sor ASEAN koson mengikang rapaguguyan ralom kandoy pangimansan pasi simpungan radata kandoy mamiat kuasa am timbalos mataki paguguyan raginyo nyayuk bapalabit dengan salinut kementerian am kaupisan nakasimpung natma kementerian pagilan am kementerian kaligagan koson mengaru rabal rupangampinan am nyayuk kaligagan run naswangan rayus matamungan. Yuna peruang Malaysia nyayuk manampakuan rasiste MyCMAQ kapisan Meteorology MET Malaysia kosun mapasingkot rapanimpakan tojo bal ru kemwaran am bal Malisun. Suang matus tulung oporam talu tim Minaya rapagi gelayan berjalan lalu perbarisan bulintok rupanya antakan orang kebangsaan. Ruang hari berung oporam onom tayar pagun sabaramai. Suang mopor kategori pinagugulain napalabit ratayar sikulan institusi pagilan masawat NGO pasisimpungan etnik tayar swasta amnya kopisan ruparinta. Sikulan kebangsaan api-api kota Kinabalu am kedet karesional negeri Sabah. Siaga gaman nakala pra intokasa tayaro sikulan magana am sikulan mananga UITM Sabah Bagu nakala pra intokasa tayaro IPTA IPTS diliwa Majlis Belia Sabah ralom tayar ro NGO pasi simpungan etnik Bajau Tabawan Sabah Bagu nakalap intokasa ralom tayar ro pasi simpungan etnik Sabah ralom tayar ro kapisan perintah Kementerian Keuangan Sabah kapisan Setiausaha Persekutuan Pagun Sabah DBKKM kapisan Kastam Diraja Malaysia Sikagama nakala intok kasa may retire kapwa kategori ngangay tangguang pinata grup mangingindangan Menteri Ruid Datu Chong Chen Bin ondo manuali ra Menteri Ruid Pagun Datu Sri Panglima Masidih Manjun intok kasa pagunong kategori nangapu suang talu ngaribu ngaringgit piala pinasumbaya am sijel. Nampa segulian rasuang kapuam kelayakan kota subsidi ru umau ti minalimpun ra reti mabuli mangindangan manging kurang raka paganan rasuang ru balanja ru bayak mulu poyo ramagul sora Sabah am Sarawak suang kapuam kelayakan pun ron siam ngaparam limo simneguli ratalungatus ngalitasan sila am neyuk apat ngatus ngalitasan sila tayar ru umau diesel tingganai ran PBS Limbahau Datu Johnny Mositon ondo neyuk kumaro tingganai PBS Mindago tanong monsoy ondo pinatanaw ru Perdana Menteri Raginio koson ratangguang matang tojo mulu poyo ramamagun pagun Sabah am Sarawak bulintok ru oro kebangsaan. Yang mana kerapamnya pemainawan monsoy rataya rumaka panginduitan magana am kalokukulamayo am nyayuk gitio malingon mapakito rabal mapaliu tojo ruparinta pasal rakatangan ruh mamagun. Balru kebajikan ampang karan tojo rakandoy matang kapom jasar veteran tim saujar Malaysia ATM matang rayus kai kangon yokoson rata tandu ondo mangkara tojo ragogot matang nilo raloman tamung rakinon soyo am kedaulatan rupa magunan bal ragitio pinabala ru Menteri Sumber Asli am Kelestarian Alam Datuk Sri Ate Joseph Kurup pada patalimpun rapan susunuran matang PVATM ka apat ngoparam apat ra kota Kinabalu semoga tri Datuk Sri Ate kata sikan Rusau Jor Tim Nyayuk Pakuanon Tojo Mayarai Natangan Ranger Community Koson Mengindangan Manalingapu Rabal Papasinakan Perlombongan Ampantalunan Kaloh Iniau Padra Sasai Reginio Yon Nyayuk Napatak Raindangan Suang Rungopor Ngaribu Ngaringgit Ratabung PVA TM Sabah.
Sukan Karate Ginuang Iman Sain Tojo Kosen Rondo Inatangan Kapom Acara Ralo Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM Kosen Mapalangka Raka Singkatan Rutuyu Kapom Bakat Rusukan Raginyo Ratayar Pun Tojo Kumaro Tinggane Menteri Datu Iwan Benedik Mindagu Kasingkatan Ru Atlet Matang Patalimpunan Intora Sikulan Ayok Poyo Kosen Mangaru Ralabi Masong Atlet Ondo Monsoy Mabuli Mauligan Tojo Kono Pamaguangan Raginyo matang sunuran membayar raka mentrian pagilan nakasimpung mempauli rakarate taekwondo sukan mengampin rainan rabokon relom inatangan sukan sikulan inapa bala-bala ragiti orang mampatano na lupus napatalimpun rasasai pembusan North Borneo Open NBO Karate Do Championship ondo inatang rupa sisimpungan Sito Rio Karate Do Sabah Radewan Kebudayaan Penampang. Gini na po Sultan Notinanda Ri Maida Yungkit. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Ya, oke, kan saya ada Muyun, kan saya nanti ngais. Nah, Raina jam kasa operam sa ngaminit ara tangan oro ala sa ditaka onsen sia kapake ka paili rai koson rayus taka halung ra kaliha ano inan mulu penora pa daino ra koson pa nenta ka kawi pake ka yahina alisun ra lili taka kapa merahu swa yahina jurbu am jadi kapake ka rais taka halung ra kaliha ano inan yahina paat ara alisun hitu itaka ra koson kasangon ng inum rasung ansak ra koson nalawa yahina valu galas sangorau amka kulingon amba alara aktiviti ralusar nupahun amampaku anda peningku pra arung amkawang salok ambahu ralongon aliwos rakosan nambaal ra atiak balin da lusar amampaku anda ikon karita pratengi vida karita. Jadi kepake ka hinora koson naka aya rakoson lakau taka halung ra kalihanu inan apa ada raino tuh rakoson babaal anu alisun ra lusar. Jadi kepake ka hinora koson pembelaan pembahawangan ditaka kawi mantinga sta kapo ngini taka perimbai kepake ka rimbai sumundu rakoson dari kotaka rimbai Risevia Morris rala amantalur ru keningawa am sumundu rimbai Nurinodin Pranuk nang kuliamos.

0: Καπαντάκια εκεί. Ya, kami kaya kaya pada ini rakusan nak kasih kata kena orang lumina tangan nak kapan kaki. Jadi kami kaya kaya uruh itu rakusan patut tunang keramian nasang kata ina tangan itu. Yo hino apat into kelas sabah nama tikra ICU Ika Aliha. Oh, jadi itu kami kaya rakusan pinang kual no upis media am komunikasi no upis kinian menteri. Apat intokon da sabah nama tikra indeks pencemaran udara IPU harakosonda intok ika aliha syukur jam kavalu rasuswa wara oro hitilih ini ero valno politi udara ara ika onsoy rakula-kula lilit ini ero nambatikan no upis libung kinanon JS Negeri Sabah rakosonda mbala ara oro hitilih takina balu nama tikra bacaan asal fonso ya hina atus telu ngopram sa am sini munuki manis am keningau sihama atus limo ngopram onom am kosanda tawau atus telu ngopram roh sandakan nama tikra IPU siam ngopram sa ya hina kategori sederhana. Jadi kepeke harakosan patutuno kopi ramayun ini retu intervinto. Jadi patutuno kopi ramayun kategori no IPU am kategori ni IPU. Kosan kategori no IPU tu kepeke ra intra lohos suku limo nga opor hino kategori IPU onsoy. Limo nga pramsa suku atus ya hino sederhana. Atus samsa suku 200 ika aliha. Am 200 sam salia kepe atus samsa suku 200 ikalihara kumpulan sensitif puyungan sensitif aku no tayar akan risiko kosong 200 amsa suku 300 ikaliha itu rakoson nalimanan angi vita kaliha anika onsoy rakawi ulun nasuangan 300 amsa suku 500 sehino ika aliha wonsoy kapam sangat tidak sehat itu angi vita risiko kalihaan serius 500 rasawat yohino ralom kategori berbahaya. Itu yang kita kelihaan rakoson nikaun soy serius rakawi ulun nasuangan. Jadi kepakai hina rakoson pihak tutun keramian dalam kategori nu IPU ampe pina tutun keramian dalam itu rakoson kategori-kategori rakoson IPU rasa bah ondo sino apat intok ika kula on soyam. Jadi kepakai hina rakoson pina tutun keramian ralo minatangan akapandai kaki ra oro karuo ra minggu itu
1: Kapandai Kaki. Rondong saat ya kasangkayan yun. Limo nga jam ang kota kampinan ang malas sa rapuy. Linasu ulong pornosiho, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat ng patirin ra rumput tapua ang ikapyo rumput inatoy. Yo abulia pasaw ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lom pornosiho into rawayaan mo yun. Wangon mayon ang indang amalasa ra lompor no siho. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siho. Rumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwita kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwita kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi.
0: Ya, kepekekeh, Raya Sakapo, ang kiningora rimbay. Bina liran depan suayan, rimbay re adrenan palu, sam sumunda rimbay, guang mapiro dirun, lewistan del, laiji.

Rakoson na ring otak kakek-kakek Rakoson yang berita kakek jam kasa apat ngapura monom ngam minit ara tangan orang ini rimbai ini galan anda sijil putung gata silibin bugis saja kakek-kakek Rakoson pahaka-pahaka Rakoson na putung regata keraja putung regata lansa dita kakawi lansan da kawi atau tanom maka keraja ara atiak ralom tayar pantalaman akalangkan rezeki kakek-kakek Rakoson kandu kepahanan kepahanan asau malas tak kepono loho-loho pengaliran intalan untakah Rakoson ampos nutina nom repono Rakoson alas tak Rakoson diliwa loho rahino am jadi kepakai pada ino Rakoson apa kepaling bilin orang antakah hitori hari ini majanun Hai DJ kansi wantangan wado malasu mengodo kena kan saya anda payarian hari ini. Saya datangkan Noro Piriu non kabar miun dengan numansan takau masih takau ngai om tamungin takau ke pesawat nu inan labi po pada itu mapura kak bagu makito pagun nu kaningau tu kono lesuangan lisun gamaka maka lisang ulian takau mulikan pupus intadaki gama mapupus mataki pat nu mengodau tu kirim tabi du ngai dengan taluat du bilin miun om kansiwan odau merdeka kadai kata lawadan kena kata lawadan apa dia hari ini majanun pengkonangan apa segera bilin da uruh itu jadi ka pakai ka rasa ketu malah baal nu kawanan ka pamudara taka rakoson alisunam jadi ka pakai ka hino rakoson pindah suku kami na merasa ka pangkini ngara rimbai rimbai ridon andri ralah huluh boleh semuruh rimbai riros di babangan rimbai ninggalan anda pensiangan.

Kurawai rejalur gaminang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobo.

Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersama dengan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/. Baik rai, maya rai ina tangan, pegaiman monsoi, yo hina pakita kan da rimbai-rimbai, tukir oro kasa, suku oro kalimo, rejam karu o suku rejam katalu, ramai. Ya, kami pergi ke rapat Rino. Nak suka takkan nyara ina tangan. Pakai aman monso ya. Hina pakai kita akan dari rimbai rimbai ke pakai ke. Rakusan pakai pakai. Saya kita kena rimbai roh itu. Boleh kena kita ke pakai ke. Mayara WhatsApp. Mayara nombor loh sak siam ni valu siam. Mana valu? Oh, no valu. Rakusan siap ke pakai lihat pasuk kerabilin. Rakusan apa suku kerabilin. Amrai saya kita kena rimbai ke salu muiunam. Kena hiturangan taka ina rimbai pita harak kampung mantai lang tenom. Kan saya doro kebangsaan. Kan saya doro Sabah di Rindu Jejal kena pengkonangan DJ kena kita kau rimbai rala pagalungan rimbai Steven Jimin paring konangan di Jejal apa yang konangan periun na rimbai pita na kampung mantai lang tenam na pasukura bilin na kita kena rimbai jadi ke pakakah lilu angku lima dapat hakat pakat tak kena pokok na kita kena rimbai rais tak apa kini rimbai kini tak kena rimbai pita Steven Jimin rala ah nu pagalungan.

Ya, okey, baiklah ke pagi Abang Monsoy Raka dengan FM Rapa Tainoh. Kita akan dah rimbai-rimbai. Kau boleh kita akan rimbai ke Saluk Min ke pakai ke Tantut no, Tantut no Tumali berjam ke Rosa kerjam ke Taluk. Ramai itu kira orang kasa sukara orang kalimau. Jadi ke pakai ke Rekosan kono Napan dengan minor itu Rekosan pihak tutun keramian Babal no kawanan Kapam Rahuswa Yahina Udara Rekosan Nika Kula Onsoy Yahina Alisul. Jadi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah Rakosan Nambala Ra Ulun Nasuangan Konopo Mingkual Rapahun Ninansan Pakuan Dapani Ningku Pra Arung Kawang Rakosan Nanginam Ra Sungoy Ansak Rakosan Alava Halung Ra Kebersihan Noinan Alivos Mbaal Rakeraja Ra Luar Kapal Matiak Valin Ra Lusar Memarandan Ra Udara Ralom Nubangunan Kapan Pahun Ralom Sinova Valonsoy JPBN Penuh Rakoson Mahuang Raulun Nasuangan Hili Rakoson Ika Ansikit Ra Apuy Muluk Penuh Rakoson Da Umo Keli Rahino Ketanan Rayus Maya Ra Kinavalo Pembelaan Nu IPU Oyo Hino Indeks Pencemaran Udara Namahuang Kiningo Harabala Intera Upis Livung Kinanon JS Negeri Sabah Inan Nguasa Kelihaan Liliwar Hino Kosen Da Kiawi Ulun Nasuangan Mulu Pono Rakoson Sino Risiko Kono Po Sino Wawaal Kono Koko Koko Apahon Paminawaan Kapua Marul Vavo Rakoson Hinuang Rakoson Muay Aki Cikra Fesaliti Nukalihaan Naka Himaar Jadi kepekeke hindara koson pembelahan pemahong adita kekawi rapa arbaval kawanan da koson alisun da patai na kepekeke raista kahila halung ra kalihaan no inan taka. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersama dengan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/. Ya, kebaikan itu rimbai rimu sagu bilin dah sangakan kita kri Giani Ambala kurapa buka semunur itu rimbai ripai dipita itu kita kri Azira.

Rimbai ninggalanan da Mikaela Rimbai ri Binus Band da Rimbai Hiti Retu Kinita Kribelton ini TikTok mai rekening FM pengkurangan rakawi pakai-pakai rakosa ini ralom kasalulan takara oro hitu kasalulan dahun murut minatangan pagi aman mohon sehin apa kita kena Rimbai-Rimbai kau boleh kita kena Rimbai kasalumin ke pakai ke pengkurangan bilin-bilin nurangan-nurangan taka payo hitu interijita kan sana mai kaningau kena on kabar DJ intera Australia tu kosan jita rali liut nukaninga ora patreno ora kosan alisu nam yohino jerubu ralom vavali ka onsoi kapam tidak sehat jadi kakak kakak hino rakosan biar tutun kromian meraih setakah paling yang kini ngora rimbai kini tak nurang antakah itu kini tak rivain Alonso rimbai natandu linggalanmu rimbai ri Nurfa Ziana Imran raih setakah kini ngora rimbai itu kini FM hebat.

Ya, kebaikan generator rimbai kupi alasuk rimbai resim senting kalur kita kenurangan taka Izzah alias Azizah ini era TikTok Maya Rakening FM. Jadi pengkoran kebaikan. Pengurangan pera bilin-bilin orang andangan ini era TikTok aja di Raisa Kara Kosna halu ngarak lihat nuhinan si hama rapat lisun dah tiak kita kon tak kakek pakek jadi lilu orang hino Raisa Kara paling yang kini orang rimbai kini tak nurangan taka itu rimbai ini kalana magat sapa pak rimbai rima din singkop hab itu kini tak nurangan taka Abdullah kenora sero ini era WhatsApp Maya Rakening FM. Jadi kepake-kake resakan kini ora rimbah itu.

Bye. Magat sa papa ragosan kita kuno rakan taka inaya rawa WhatsApp mai rakening FM. Jadi ka bagai ka Reno jam karo 5 oper ngaminit ara mai ragosan nakasukutakan raka paparan dalam kasalan dahun umur roro itu. Aki asiau sinolair rahu-rahu ikan onsai nama ringahan muyun. Jadi ka bagai ka raisan kiring ramon rakening FM ragosan pengalapan takara aho-aho na kawahu ambala-bala intora ina na perintah Rita Kakawi mulu penuh rawa faal Raino sino faal kapam kepahan nakabahu ya hino rakosan alisa dan Rita Kakapam jerobu jadi kepegeka harai singkiring ramon pengkurangan namun harai singkiring ramon boyo interpera pahulu interpekelia susu pengkurangan namun jadi kepegeka harimbai semuno aringotaka rimbai sedin kasut ilori kerelains James kumulan naumin dahu ampaparin rimbai ri idi andayol rala ahnu pansiangan jadi kepegeka hina kita rako dijijal pengkurangan namun kawi raisa ketum malah hina kita rakon salam Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati pengkodangan.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, keningau kepada semua rakan pendengar Keningau FM hebat syoknya. Hari ini 1 September 2026 bersamaan dengan hari Selasa 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemu lagi kita di Santai Petang dan Harmonika edisi Selasa. Ya, terima kasih kepada DJ Ijal yang baru saja menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar tadi. Dan tidak lupa kepada anda yang masih lagi menelah di 94.7 MHz. Dan kepada anda juga yang mendengarkan kita melalui aplikasi RTM Clicker. Betul-betul percuma. Ya, apa kabar pada petang Selasa ini? Sudah yang balik bekerja kan? Ada yang sedang dengar kawan-kawan, ada yang extend kerja, extend cuti, amboi. Alasan masih penat dari keke, dia bilang. Kasih kawan anak buat di hari Sabah kemarin, dia bilang, konon, amboi. Anak yang penat, bapak dia yang cuti. Kepada yang terdengar, releka kamu. Jadi apa kabar hari ini? Kalau kita tengok daripada laman web EQMS ni kan, keadaan API jerebu di Keningau adalah 158, iaitu pada kadar unhealthy kalau tengok skala kesihatan, di mana 0 hingga 50 adalah keadaan baik, sederhana adalah 5 hingga 100 API, dan kita berada di tengah-tengah di keadaan apa ni, di kategori unhealthy 101 hingga 200. Bermakna jika anda beraktiviti luar ataupun membonceng motosikal di luar, pakailah mask untuk memberikan pertahanan tambahan untuk pernafasan kita. Dan kepada rakan-rakan kita yang macam saya ada ampus, kasih kurang-kurang lah kaum piluar. Tapi itulah, kalau pergi kebun pun pastikan ada mask juga. Jika terlalu letih pakai mask, rasa sesak nafas, bagus banyakkan berehat di dalam rumah kah, dalam sulap kah, begitu kan. Jangan paksa, orang bilang. Jadi kesihatan tu lagi penting. Walaupun kerja kita di luar tu banyak dibersihkan, bersederhana lah supaya kita tidak terkesan dengan jerebu yang melanda sekarang ini. Baiklah, kita dengarkan lagu untuk petang ini daripada Martin Solveig featuring Regonet. Hello, tetapi selepas pesanan ini.
1: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
3: Jam 3

0: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa. Menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.

0: Baiklah, bagi panduan muslimin dan muslimah termasuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.23 minit petang. Sama-sama kita nantikan dan teruskan bersama kami di Kening FM. Hebat syoknya.
1: Nasyid Pilihan.

0: Ulumul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita lafazkan kalimah syukur pada Allah sentiasa. Saat kita bangun tidur, saat kita mula bekerja, saat kita nak makan, saat kita dah memulakan kehidupan kita, bahkan saat diuji pun, kita kena sentiasa melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah. Kenapa? Betapa banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, sedar atau tidak, dalam suasana kita mengharungi kehidupan ini, tiba-tiba kita ialah teruji. Ada cabaran sedikit dalam kehidupan ini. Ada yang menggugah iman dan juga jiwa kita. Saat itu kadang-kadang kita membuatkan kita rebah. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, ya, saya yakin saat dan ketika itu akan membuatkan kita rasa down, rasa nak putus asa, rasa kecewa, rasa macam nak luahkan kepada seluruh dunia apa yang sedang saya lalui. Sedih. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, ingat, Allah tidak menguji kita semata-mata untuk melihat kita diuji. Allah sebut di dalam Al-Quran, ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Ini kata Allah. Allah akan uji kita bila kita menjadi seorang Muslim atau bukan Islam pun. Allah akan uji mengikut kadar kemampuan kita. Bahkan Allah uji supaya kita dapat tingkatkan iman kita, supaya kita dapat dekat dengan Allah Ta'ala, dan supaya kita jangan lupa kita adalah hamba, makhluk yang hina dina, yang tidak ada apa upaya, hanya memohon kudrat dan juga kemampuan daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, maka sebab itulah tuan-tuan, perlu kita lihat apa perkara yang namanya ujian ini untuk kita jadikan ia sebagai kekuatan. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, saya nak bawa satu kisah. Ummu Salamah, yang kita kenal sebagai di antara isteri Nabi, Ummahat, isteri Nabi, Ummahatul Mu'minin. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, dalam satu keadaan, satu masa, suaminya meninggal, iaitu Abu Salamah. Sakit, derita, sedih. Kenapa? Kehilangan suami tersayang. Maka Nabi datang kepada dia, memberikan satu nasihat, satu semangat. Nabi sebut kepada dia dengan satu doa. Doa itu Nabi suruh Ummu Salamah baca, amalkan. Jadi tuan-tuan ambil supaya kita juga dapat amalkan. Apa doanya? Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah, berilah ganjaran yang sebaiknya atas ujian yang engkau timpakan kepada aku. Wakhluf li khairan minha. Dan berilah ganti dengan gantian yang lebih baik daripadanya. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, cerita Ummu Salamah ini masyhur. Dia amalkan doa tu, rupanya Allah gantikan dengan syahidnya suaminya itu Abu Salamah. Maka Allah gantikan suami yang baru, suami yang masya Allah siapa saja takkan menolak, iaitu suaminya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, kita diuji, kita diberikan dengan sedikit ujian dalam kehidupan. Jangan rasa Allah nak jauhkan kita. Ingatlah bahawa ujian itu supaya kita lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu sahaja peringatan saya buat ketika ini. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: Minangau FM. Hebatnya.
1: Ya, assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita telah pun menunaikan solat fardu asar sebentar tadi. Dan selamat bekerja kepada yang masih sudah kembali bekerja. Dan selamat beristirahat kepada rakan pendengar kita yang masih cuti-cuti Malaysia kan. Nah, jadi kemarin kita telah pun melihat perarakan bersempena dengan Hari Sabah dan juga Hari Kebangsaan 2026. Sesuatu celebration yang sangat meriah bagi saya dan memang syok lah kalau tengok. Harap macam selalu saya berharap dapat join, tapi apakan daya, jodoh tiada dengan majlis-majlis seperti itu. Terutama sekali dengan persembahan menggunakan human graphic. Itu yang saya suka, paling saya suka. Jadi kepada rakan pendengar, kalau mau kongsikan apa-apa yang kamu suka tentang perarakan kemarin, boleh kongsikan di 0195896868. Dan juga di Facebook Keningai FM. InsyaAllah saya akan bacakan seperti yang dilakukan oleh rakan kita sekarang ini daripada Aman Khan. Ada WhatsApp dari Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum dan selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang jerebu ini, kata beliau. Setiap tahun kita menyambut merdeka, jalur gemilang berkibar megah. Sejarah Malaysia jangan dilupa, beratus tahun kita dijajah. Buat DJ, ceriakan hari anda dengan insan yang tersayang. Salam saudara, jangan lupa kopi-kopi kio, dia bilang si Aman Khan. Okay, terima kasih Aman Khan atas pantun yang bertemakan Hari Kebangsaan. Dan juga ucapan doa untuk kita semua. Terima kasih Aman Khan. Diharapkan Aman Khan juga dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan jerebu ini kan. Jadi jagalah kesehatan, insyaAllah berjumpa lagi kita, boy. Okay, terima kasih Aman Khan. Dan kepada rakan pendengar yang lain, boleh juga menghantarkan ucapan, saya akan bacakan. Baiklah, teruskan lagi hiburan petang kita hari ini dengan lagu seterusnya, Shikin Azlan. Hai hai, bye bye, Keningai FM.

0: perapian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Bahkan sekadar lagu, Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM. Hebat.

0: Okay, guys, friend, hebat coknya. Santai petang bersama dengan saya, Syukri D. Disinilah kas kawan kamu kan. Ya, apa kabar kepada rakan yang baru saja mengikuti kami di 94.7 MHz. Diharapkan semuanya sehat-sehat sejahtera di 1 September 2026 ini. Ya, di sini ada lagi hantaran message daripada WhatsApp Keningan FM dari pendengar kita. Tapi dia send anu pula. Dia send voice pula kan. Kita dengar sejalan kan apa ucapan dia. Ini dia daripada Kelsey Kel. Dia mau bagi ucapan untuk kita semua.
1: Hai DJ Syukri, selamat petang. Dan petang untuk semua pendengar siaran. Saya Kelsey Kel. Lama sudah saya tidak ikut siaran. Mengikut pun dalam TikTok sejak apa kabar semua? Harap sehat-sehat dan apa lagi kah? Saya lupa sudah deh. Apapun, kontinu DJ Syukri. Bye.
0: Terima kasih Kelsey Kel. Itu dia punya voice message. Dia terlupa di tengah-tengah. Tidak apa. Haji kepada pendengar semua, kalau mau kongsikan cerita boleh saja kongsikan di 019-589-6868 dan saya akan bacakan untuk kita kongsikan dengan semua pendengar Kening FM, insyaAllah. Baiklah, sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang kedua di Santai Petang. Kekalkan telaan frekuensi yang ada di 94.7. Kita banyak lagi lagu yang telah disusun atur di playlist untuk hari ini, khas untuk halwa telinga anda semua. Teruskan bersama kami di Kening FM, hebat syuk-syuknya, unggu tercipta untukku.

Jelas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Houdini persembahan Dua Lipa membawa kita ke pusingan yang kedua untuk segmen santai petang. Ya, terima kasih masih lagi bersama saya Syukri di Kontigen FM untuk petang Selasa hari ini. Dan di sini saya mau kongsikan satu apa ini hebahan tentang 5PM Fun Run 2026, yaitu Persatuan Peserta Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Cawangan Keningau akan menganjurkan program 5PM Fun Run 2026 mengikut seperti ketetapan berikut. Pada 12 September 2026 bersama dengan hari Sabtu, masa dia pada pukul 6 pagi hinggalah 10 pagi dan bertempat di Thomas Hill. Jadi kepada rakan pendengar, kalau mau tahu lebih lanjut tentang program 5PM Fun Run 2026 ni, bolehlah hubungi di nombor-nombor yang berikut, iaitu nombor 019-881-4534, 016-943-5989, 014-655-4540, 012-310-8727 dan 017-235-6129. Jadi kalau tengok lokasi dan juga masa yang dia kongsikan ini macam best je kan, 5PM Fun Run. Jadi bolehlah hubungi nombor yang saya sebutkan tadi untuk maklumat lanjut. Bilang si Maria Johanna di Facebook Kening FM, selamat petang DJ Syukri. Dan dia pun menampal hari apa ni, poster Hari Kemerdekaan ke-69. Terima kasih Maria Johanna, cantik poster dia, ada orang comel-comel lagi pakai AI. Dan kebarkan yang pendengar yang lain juga bolehlah, kalau ada gambar kah ataupun apa-apa kenangan yang anda dapat daripada peristiwa kemarin, iaitu di KK kan ada Hari Sabah dan juga Hari Kebangsaan, bolehlah kongsi gambar juga di Facebook Kening FM di ruangan komen tu untuk berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Baiklah, teruskan lagi hiburan petang, santai petang kita dengan lagu daripada Bang Face, Extravaganza, Kening FM, hebat syoknya. Santai.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

0: Kota Ini Tak Sama Tanpamu, persembahan Nadif Basalama. Ya, rekan pendengar, saya ingin kongsikan satu siaran media daripada Pejabat Media dan Komunikasi, iaitu berdasarkan data Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sabah yang dikemas kini pada 1 September pada hari ini, Kota Kinabalu mencatat bacaan tertinggi IPU ialah 171, diikuti Kimanis dan Kedingau, ya, masing-masing 156. Sekarang ini sudah meningkat ke 164, manakala Tawau pula adalah 132. Sandakan pula merekodkan bacaan IPU 91 yang dikategorikan sebagai sederhana. Jadi justru Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah menasihatkan kepada kita semua, khususnya kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung dan individu yang mempunyai masalah pernafasan, supaya mengurangkan aktiviti di luar rumah serta mengelakkan aktiviti fizikal yang lasak seperti hiking, berbasikal dan lain-lain. Jika anda perlu keluar rumah, disarankan untuk memakai pelitup muka yang sesuai. Selain daripada itu, kita dinasihatkan supaya minum air yang secukupnya, menjaga kebersihan diri selepas beraktiviti luar, dan pastikan pengudaraan dalam bangunan kita di rumah dan juga di pejabat dalam berada pada tahap yang baik. JPBN mahu turut mengingatkan orang ramai supaya mengelak pembakaran terbuka dan sentiasa mengikuti perkembangan bacaan IPU serta nasihat terkini daripada JAS dan pihak berkuasa kesihatan. Kalau anda mengalami gejala seperti batuk, sesak nafas, sakit dada, kalau ada sakit kepala pun, dia juga dinasihatkan mendapatkan rawatan di klinik kerajaan ataupun fasiliti kesihatan yang berhampiran lah. Jadi JPBN Sabah akan terus memantau perkembangan kualiti udara di seluruh negeri dan menasihatkan orang ramai supaya mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko kesehatan akibat pendedahan kepada udara tercemar. Jadi rekan pendengar sekalian, kita dengarlah nasihat yang telah dikemukakan tadi, supaya berkurangkan aktiviti lasak, terutama yang outdoor lah, seperti berjoging pun kita buat senaman di rumah saja, dalam rumah. Anggap saja kita buat kardio nih hari. Jadi nantilah kardio pula, kita buat senaman apa ini yang statik tuh, apa namanya sih, lupa sudah, yang askarnya itu. Jadi tiap hari lah kita buat kardio dulu, jogging-jogging kan. Kita cuti-cuti dulu lah nih hari. Ini beberapa hari ini tengok keadaan di luar tadi pun visibility sangat kurang. Jadi kepada rekan-rekan kita yang mungkin mau keluar daerah nanti, perlu berjalan jauh dan ikut jalan Tamburan ataupun jalan Kimanis yang selalunya berkabus. Sekarang lagi ini jerebu, jadi jerebu tambah kabus, dinasihatkan kita pasanglah itu fog light lah kan. Kasih on fog light kamu supaya kendaraan depan nampak keberadaan kita di atas jalan raya. Baiklah, pada pukul 4.30 minit nanti kita akan ikuti berita Sabah FM. Kita dengarkan apakah update-update berita-berita seterusnya, dan kita akan berhibur lagi dengan back to back selepas usai berita nanti. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Hebat syoknya, anda sedang tune in stesen Keningau FM.

Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Ia dan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat shootnya.

Tajuk tajuk berita utama petang ini, 5 lokasi di Sabah catat IPU tidak sihat. Latihan dan aktiviti sukan luar perlu disesuaikan susulan keadaan jerubu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.

0: berita sepenuhnya. Susulan keadaan kualiti udara yang kurang baik di beberapa kawasan negeri, 5 lokasi di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 4 petang. Berdasarkan data Jabatan Alam Sekitar JAS, Kota Kinabalu mencatat bacaan tertinggi 177 diikuti Kimanus 166, Keningau 163, Tawau 152 dan Politeknik Kota Kinabalu 156. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah menasihatkan orang ramai agar mengurangkan aktiviti di luar rumah serta mengelak aktiviti fizikal dan lasak. Individu yang perlu keluar rumah turut disaran memakai pelitup muka sesuai, meminum air secukupnya dan menjaga kebersihan diri selepas aktiviti luar. Selain memastikan pengudaraan dalam bangunan berada pada tahap baik, ramai juga diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka dan sentiasa mengikuti perkembangan bacaan IPU serta nasihat terkini daripada JAS dan pihak berkuasa kesihatan. Sementara mereka yang mengalami gejala seperti batuk, sesak nafas atau sakit dada dinasihat mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. JPBN Sabah akan terus memantau perkembangan kualiti udara di seluruh negeri. Sebagai itu, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata aktiviti berintensiti tinggi di kawasan terbuka wajar dikurangkan, ditangguhkan atau dipindahkan ke lokasi tertutup yang bersesuaian sekiranya jerbu tidak mengizinkan. Langkah itu bagi memastikan kesihatan dan keselamatan atlet, pemain dan peserta sentiasa menjadi keutamaan. Katanya Persatuan Sukan Akademi, klub, jurulatih dan penganjur program perlu memantau bacaan IPU di kawasan masing-masing selain membuat penyesuaian sewajarnya terhadap latihan atau aktiviti luar. Datuk Nizam turut menyeru masyarakat supaya tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi kualiti udara. Dalam pada itu, menyedari keadaan jerbu yang melanda kini, orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga susulan bacaan IPU direkodkan tidak sihat di kawasan itu, termasuk menghadkan aktiviti di luar serta menggunakan pelitup muka ketika berada di kawasan terbuka.
1: Kita risaukan sekarang takut tahap kesihatan kita ni makin tambah teruk, sebab makin keadaan sekarang makin lama makin jerbu makin meningkat. Jadi kita punya kesihatan kita perlu jaga jugalah. Dan kalau macam dari segi kita punya macam buah anak-anak keluar ni perlu berhati-hati jugalah.
2: Sekarang ni cuaca jerbu di kawasan Malaysia terutama sekali Kota Kinabalu adalah pada paras yang kurang sihat lah, tidak sihat. Jadi digalakkan agar rakyat Malaysia semua untuk kurangkan aktiviti di luar, pastikan jika keluar pakai pelindung muka.
3: Digalakkan pakai pelitup muka dan juga membawa botol air untuk minum ataupun kasih kurang itu kering tekak lah ketika jerbu ni. So apa yang saya tahu lah kan, kalau jerbu ni dia boleh menyebabkan sesak nafas.
0: Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara mulai 1 September hingga 7 September 2026. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan menasihatkan orang ramai agar menangguhkan urusan penggantian MyCard sepanjang tempoh tersebut sekiranya tidak melibatkan sebarang keperluan mendesak. Sementara itu, JPN kini turut dalam proses peralihan daripada struktur MyCard sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Ibu bapa atau penjaga digalak menunggu sehingga MyCard generasi baharu dikeluarkan dalam masa terdekat bagi memohon MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, pengembalian kelayakan asas program Budi Madani RON 95 dan Budi Diesel dilihat sebagai langkah positif dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat, khususnya mereka yang mempunyai keperluan perjalanan yang tinggi. Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Ekonomi UiTM Cawangan Sabah, Herniza Roxanne Marcus berkata kenaikan semula kuota itu memberi fleksibiliti kepada pengguna yang bergantung kepada kenderaan persendirian, khususnya di Sabah yang mempunyai jarak perjalanan jauh. Dalam jangka panjang, katanya subsidi itu dilihat mampu meningkatkan pendapatan rakyat serta membantu perusahaan PMKS. Kelayakan asas RON 95 kembali kepada 300 liter sebulan serta 400 liter sebulan bagi diesel berkuat kuasa mulai hari ini. Polis Sabah merampas dada bernilai kira-kira 6.14 juta ringgit manakala 8 individu ditahan dalam 3 operasi berasingan di Kudat, Papar dan Pinampang antara 19 hingga 25 Ogos lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhti Dikun berkata, rampasan terbesar di Kudat pada 20 Ogos membabitkan 49.9 kilogram bunga ganja dan ganja bernilai 3.56 juta ringgit. Operasi kedua di Papar dan Pinampang pada 19 Ogos berjaya merampas 1.634 kilogram syabu bernilai RM81,200 ringgit. Manakala operasi di Bundusan Pinampang melibatkan rampasan 50 kilogram syabu bernilai 2.5 juta ringgit. Sementara itu, bagi Op Bayu 1 hingga 14, ramai 41 individu telah ditahan dengan 20 daripadanya telah dituduh di bawah Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952. Dalam perkembangan sama, 50 kes telah dikesan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu sejak Julai tahun lalu melibatkan rampasan lebih 60 kilogram metamfetamin dan 55 kilogram ganja selain dada lain. Berikutan kejadian kemalangan yang berlaku di Jalan Hutan Simpan Bagahak, Lahadatu semalam. Pihak polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta tampil memberi maklumat atau hadir ke IPD Lahadatu bagi memudahkan siasatan. Ketua Polis Daerah Lahadatu, ACP Zulbaharin Ismail berkata, kemalangan itu membabitkan kematian 3 lelaki terdiri seorang daripadanya belum dikenal pasti. Manakala 2 mangsa lagi merupakan remaja berusia 17 dan 18 tahun tercampak keluar dari kenderaan. Menurut laporan, mereka dipercayai sedang dalam perjalanan dari Tungku menuju Bandar Lahadatu sebelum kenderaan yang dinaiki hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar tiang elektrik. Kesemua mangsa jatuh di jalan manakala kenderaan terjunam ke dalam gaung sedalam kira-kira 5 meter. Kes disiasat mengikut Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sasaran 66 pingat emas menjadi misi kontinjen para sukma Sabah bagi Temasya Para Sukma Selangor 2026 pada 5 hingga 14 September nanti. Ke arah itu, Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah mengadakan kem Rise of the Champion RTC Siri 4 2026 di Putatan. Ia bagi memperkukuh aspek fizikal, mental dan rohani para atlet. Dalam kempen tersebut, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menasihatkan atlet agar berjuang bersungguh-sungguh, kekal berdisiplin dan tidak mudah berputus asa. Katanya sasaran emas itu bukan sekadar angka, sebaliknya menjadi pembakar semangat setiap atlet dalam memberikan prestasi terbaik. Kontinjen Para Sukma Sabah membabitkan 154 atlet yang akan bertanding dalam 10 jenis sukan termasuk para badminton, para renang dan para olahraga. Kontinjen dijadualkan berangkat ke Selangor pada 3 September 2026. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, 5 lokasi di Sabah catat IPU tidak sihat. Latihan dan aktiviti sukan luar perlu disesuaikan susulan keadaan jerebu. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu dia persembahan daripada Dinanda untuk segmen Back to Back pada petang ini. Harap anda terhibur dengan lagu tadi, Tiba-tiba Kau dan juga Salah Memilih. Ya, rakan pendengar, sekarang kita masih lagi dalam bulan ke Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, pada 19 September nanti. Tapi jadi, jika ada bendera-bendera tu, janganlah kasih turun dulu. Anda boleh buat maintenance untuk bendera di rumah. Kita masih lagi kibarkan jalur gemilang bersempena dengan Hari Malaysia pula. Tetapi ya itulah, jika ada bendera yang rosak, mungkin sudah lama dia berkibar, hapuskan dengan cara yang betul, yaitu bakar di tempat yang tidak di luar pandangan awam. Takut jatuh fitnah pula, nanti orang gambar pula, snip gambar, kasih viral pula, jadilah fitnah rosak nama kamu. Jadi itulah untuk kasih maintain, buat maintenance pada bendera-bendera di rumah dan juga di kendaraan. Kita masih lagi orang bilang sambut kehangatan Hari Malaysia pula. Baiklah, lagu pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5, dan seusai berita utama kita ikuti pula laporan trafik Kening FM untuk hari ini. Teruskan berhibur bersama kami di Kening FM. Lagu seterusnya, Here in My Home, Kening FM, hebat syoknya.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 5 Petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak tahap jerebu di setengah-tengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murum, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Belis serta Empangan Timah Tasuh di Perlis. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Bapak memang malas. Cermin tidak kisah. Lampu isyarat tak indah. Tukarlah lawan tak hebat. Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
2: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
2: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
3: Anda mampu mengubahnya. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
0: Ya, sebagai panduan rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Greg, Sarjan Pengut Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
4: Terima kasih DJ. Selamat petang dan salam sejahtera untuk makluman pengguna jalan raya. Aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Di Belatan Perkasa, keadaan lalu lintas bergerak lancar ke semua arah keluar dan masuk ke pusat bandar. Belatan Sodomon pula, kendaraan dari arah Belatan Sodomon ke Belatan Perkasa bergerak perlahan. Manakala kendaraan yang menuju ke arah Tenom bergerak lancar tiada halangan. Di Belatan Rakyat, lalu lintas bergerak perlahan menuju ke Jalan Masak dan ke Belatan Sodomon disebabkan pergerakan kendaraan yang hendak pulang ke rumah masing-masing. Semua pemandu dinasihatkan untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Berhenti rehat ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong kiu, dan sentiasa berhemah di jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Terima kasih, Dicik.
0: Ya, terima kasih Sarjan Greg, Sarjan Pengut Kuasa Trafik IP Keningau atas info trafik yang dikongsikan sebentar tadi. Dan kepada rakan pendengar yang sedang memandu di atas jalan raya sekarang ini, dengarkan Keningau FM, berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
3: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Infotrafik at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Infotrafik at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
5: Harmonika.

Ya rakan pendengar, selamat datang ke segmen Harmonika dari pukul 5 hingga 7 malam. Apa kabar anda semua di petang-petang yang sangat jerebu dan nampaknya sedang mendung sekarang ini? Di harap anda semua berhati-hati di jalan raya kepada rakan-rakan kita yang mungkin sedang pulang kerja sekarang ini. Pastikan anda bertolak ansur di simpang-simpang yang sibuk, terutama sepertinya di roundabout-roundabout yang sudah tentunya semuanya menunggu giliran untuk meneruskan perjalanan. Semoga perjalanan pulang anda berakhir dengan kegembiraan di rumah, memeluk anak dan istri anda dengan orang-orang yang tersayang. Jadi segmen di pusingan yang ketiga ini kita akan mendengarkan lagu-lagu yang orang bilang menggembirakan anda lah kan dalam kendaraan, dan saya akan putarkan lagu-lagu terbaik untuk anda. Dengarkan lagu seterusnya, Pulang Kening FM

karir Zeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

Itu dia Smooth Criminal, cover daripada Alien Ant Farm. Saya harap anda gembira dengan lagu itu. Satu lagu yang diberi nafas baru oleh kumpulan Alien Ant Farm pada tahun 2002. Lagu asal dinyanyikan oleh the legendary Michael Jackson. Baiklah, di sini ada lagi ucapan yang dihantar di WhatsApp Kening FM daripada Arini Majanun. Selamat datang bulan September. Hai DJ, selamat petang. Selamat datang bulan September. Bikin risau kan DJ pemandangan bumi Keningau, dia bilang. Makin banyak putih sudah saya nampak. Dalam konti okay juga kan DJ? Dalam konti jangan risau. Okay, alhamdulillah. Tapi di luar konti itu menakutkan. Tengok di jendela pun memang berkabus. Visibility pun terhad. Tidak nampak so bukit-bukit kan hari ini di Keningau ni. Terima kasih hari ini dia telah memberikan ucapan dan juga mengkasih tahu kerisauan dia. Dan satu lagi hantaran daripada si nama dia sini, Azam. Azam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan salam Madani kepada kawan-kawan Keningau khususnya dan seluruh daerah Sabah, amnya, dia bilang. Jangan suruh anak-anak keluar main outdoor sekarang ini. Masalah jerebu belum pulih. Suruh anak-anak main ceska, main damka. Apapun, jaga kesehatan dan selamat bercuti semua guys. Terutama DJ Syukri yang bersiaran. Terima kasih Azam atas ucapan dan pesanan kepada anda. Betul lah cakap dia. Kalau ada anak-anak kecil, tahulah anak-anak kecil ini kan dagil. Kurung dua rabuan, kurung lah, kasih nasihat lah kan. Suruh main board game kan, macam chess atau main dam yang senang-senang lah, menghiburkan dorang. Kalau mau kasih handphone pun, berpastikan ibu bapa berada di sisi lah, kawal pergerakan internet mereka, sebab internet ini tidak kenal umur. Tulis sana, adakah anda berumur 18 tahun atau budak pandai ditangkap? Iya, dia bilang. Bukan tu telefon recognize pun kan. Kalau boleh pastikan pakai apa orang bilang tu yang Android Kids sekarang ada itu, yang untuk budak-budak saja, YouTube Kids. Jadi dia punya konten pun terkawal, semua pun konten-konten untuk kanak-kanak. Maklumlah kan sekarang kita mau kasih lapas main bola pi luar pun bikin risau juga dengan keadaan jerebu yang semakin, kalau tengok hari ini saja dari pagi sampai ke pukul 5 petang ini, nampak perbezaan jerebu tu di luar. Baiklah, terima kasih kepada rakan-rakan kita tadi, dua orang, Arini Majanun dan juga Azam, memberikan mengucapkan selamat dan juga pesanan di WhatsApp Kedengar FM. Kepada rakan pendengar yang lain, boleh, masih lagi boleh berkongsikan cerita di 0195896868. Saya akan bacakan insyaallah. Kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Aisyah Retno featuring Aziz Harun, Jarak, di Harmonika Kedengar FM.

0: perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Kami di RTM Play 5 hingga 7 malam.

0: ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

Ya, I Love the Wildlife, persembahan Rihanna. Ya, kalau kita tengok di social media, di grup-grup WhatsApp semua ni kan, semua berkongsikan tentang keadaan jerebu, bahaya jerebu, terutamanya yang di Keningau lagi kan. Semua bagi tahu semua orang berkongsikan infografik dan salah satu infografik yang saya dapat ialah kenali tanda kesan jerebu. Pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas, ada sakit kepala ataupun pening, batuk dan kulit terasa gatal. Allahu Akbar. Saya rasa gatal kulit tadi. Jadi kalau ada simptom-simptom seperti ini, disarankan untuk hentikan aktiviti di luar bangunan, dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan jika gejala ini berterusan. Nah, kalau apa mana-mana gejala yang ini berterusan, terutamanya yang melibatkan pernafasan, sesak nafas, batuk, dan lain-lain, sakit kepala begitu, terus saja ke fasiliti kesihatan yang berhampiran. Disampaikan kepada rakan-rakan dan anak-anak anda, terutamanya anak-anak kecil. Dan bacaan IPU Keningau sekarang ini sudah meningkat dari pagi tadi 5158, sekarang sudah menjejah ke 164. Jadi ya, agak merisaukan, makin lama makin tebal jerebu di Keningau ini. Berhati-hatilah beraktiviti di luar, jika terpaksa pakailah pakaian yang menutup kulit dan juga pakailah mask, lagi pentinglah. Baiklah, kita sudah berada di penghujung pusingan yang ketiga ini dan kita akan bertemu lagi di pusingan yang terakhir pada pukul 6 hingga 7 malam nanti di segmen Harmonika. Jangan risau, kita masih berhibur dengan lagu-lagu yang telah saya susun atur di playlist pada petang ini. Teruskan dengan lagu seterusnya, Wani Khairi, Pulang. Keningau FM, hebat syoknya.

Pernahkah anda merasa keletihan yang melampau? Bukan sekadar letih selepas seharian bekerja, tetapi rasa kosong, hilang semangat dan seolah-olah tiada harapan lagi. Itu mungkin tanda-tanda burnout. Keletihan fizikal, mental dan emosi yang teruk akibat tekanan yang berterusan. Burnout bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan. Tanda-tanda burnout termasuk keletihan yang berpanjangan, perasaan cemas, kurang tidur dan hilang semangat dalam apa yang kita lakukan. Ia boleh memberi kesan buruk kepada kesihatan fizikal dan mental kita. Tetapi jangan risau, anda tidak perlu menghadapinya seorang diri. Langkah pertama adalah mengenal pasti tanda-tandanya. Ambil masa untuk diri sendiri. Rehatkan minda dan luangkan masa dengan orang tersayang. Jaga diri anda. Kesihatan mental dan fizikal anda lebih penting. Jangan biarkan burnout mengawal hidup anda. Burnout boleh diatasi. Ambil langkah pertama hari ini untuk menjaga kesejahteraan anda. Pesanan ini dibawakan dari Radio Kenai FM.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. Di 94.7 MHz sekarang.

Ya, kembali lagi kita di segmen Harmonika Pusingan yang keempat jam yang terakhir pukul 6 hingga 7 malam. Diharapkan anda semua masih lagi relax, masih lagi okay saja di petang yang sedang jerebu ini. Dan di sini saya mau kongsikan amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia dari website ini. Dan di sini dikatakan ribut petir ataupun hujan lebat diramalkan akan melanda di seluruh negara termasuklah di tempat kita, iaitu di zon pedalaman seperti kawasan Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu dan Membakut. Di kawasan Pantai Barat seperti Papar, Penampang, Putatan dan Kota Kinabalu. Jadi dua zon ini dikatakan diramalkan ribut petir ataupun hujan lebat akan melanda dan dijangkakan berlarutan sehingga pukul 7 malam nanti. Nanti kita akan ikuti Jabatan Meteorologi Malaysia untuk dapatkan update-update seterusnya supaya anda dapat merancang perjalanan anda untuk pulang ke rumah ataupun keluar daerah, tengok di mana-mana kawasan ataupun zon yang terkesan oleh amaran ribut petir. Tetapi walau bagaimanapun, pastikan juga keadaan kereta kenderaan anda, sistem keselamatan semuanya dalam keadaan baik, sistem-sistem di tayar seperti drive shaft, pam angin di tayar mencukupi, bunga tayar dan juga brake pun masih tebal. Baiklah, kita berhiburlah dengan lagu-lagu seterusnya di Harmonika ini. Kita akan datang

Rakan pendengar semua, sekarang sudah pukul 6.08 minit petang. Kita sudah menghampiri ke waktu maghrib. Dan saya percaya ramai antara anda semua mungkin sekarang sudah berada dalam rumah, di samping orang-orang yang tercinta. Mungkin ada yang bersedia untuk bersama anak-anak untuk menunaikan solat fardu maghrib sebentar saja lagi. Dan di sini saya mau kongsikan jadual untuk solat fardu maghrib pada hari ini, yaitu pada bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, pada pukul 6.22 minit petang, hampir mendekat-dekat sudah. Sama-sama kita nantikan, dan sambil-sambil itu kita berhibur dengan lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu kontemporari. Keningau FM, hebat syoknya.

0: siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan HEPA Show.
1: Nasyid Pilihan.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita lafazkan kalimah syukur pada Allah sentiasa. Saat kita bangun tidur, saat kita mula bekerja, saat kita nak makan, saat kita dah memulakan kehidupan kita, bahkan saat diuji pun, kita kena sentiasa melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah. Kenapa? Betapa banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, sedar atau tidak, dalam suasana kita mengharungi kehidupan ini, tiba-tiba kita teruji. Ada cabaran sedikit dalam kehidupan ini. Ada yang menggugah iman dan juga jiwa kita. Saat itu kadang-kadang kita membuatkan kita rebah. Itu yang sahabat rahimahumullah sekalian. Ya, saya yakin saat dan ketika itu akan membuatkan kita rasa down, rasa nak putus asa, rasa kecewa, rasa macam nak luahkan kepada seluruh dunia apa yang sedang saya lalui. Sedih. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, ingat, Allah tidak menguji kita semata-mata untuk melihat kita diuji. Allah sebut di dalam Al-Quran, "Ba'na'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Ini kata Allah. Allah akan uji kita bila kita menjadi seorang Muslim atau bukan Islam pun. Allah akan uji mengikut kadar kemampuan kita. Bahkan Allah uji supaya kita dapat tingkatkan iman kita, supaya kita dapat dekat dengan Allah Ta'ala, dan supaya kita jangan lupa kita adalah hamba, makhluk yang hina dina, yang tidak ada apa upaya, hanya memohon kudrat dan juga kemampuan daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, maka sebab itulah tuan-tuan, perlu kita lihat apa perkara yang namanya ujian ini untuk kita jadikan ia sebagai kekuatan. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, saya nak bawa satu kisah. Ummu Salamah, yang kita kenal sebagai di antara isteri Nabi, Ummahat, isteri Nabi, Ummahatul Mu'minin. Nah, sahabat rahimahumullah sekalian, dalam satu keadaan, satu masa, suaminya meninggal, iaitu Abu Salamah. Sakit, derita, sedih. Kenapa? Kehilangan suami tersayang. Maka Nabi datang kepada dia, memberikan satu nasihat, satu semangat. Nabi sebut kepada dia dengan satu doa. Doa itu Nabi suruh Ummu Salamah baca, amalkan. Jadi tuan-tuan, ambil supaya kita juga dapat amalkan. Apa doanya? Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah, berilah ganjaran yang sebaiknya atas ujian yang engkau timpakan kepada aku. Wa khlufli khairan minha. Dan berilah ganti dengan gantian yang lebih baik daripadanya. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, cerita Ummu Salamah ini masyhur. Dia amalkan doa tu. Rupanya Allah gantikan dengan syahidnya suaminya itu Abu Salamah. Maka Allah gantikan suami yang baru, suami yang Masya Allah, siapa saja takkan menolak, iaitu suaminya adalah baginda Nabi SAW itu sendiri. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, kita diuji, kita diberikan dengan sedikit ujian dalam kehidupan. Jangan rasa Allah nak jauhkan kita. Ingatlah bahawa ujian itu supaya kita lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu sahaja peringatan saya buat ketika ini. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Yo. Siapa lebih berkuasa?

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

Alhamdulillah, kita telah pun mengerjakan solat fardu maghrib sebentar tadi. Dan di sini saya mau kongsikan ada sesuatu yang menarik, iaitu ada satu video di mana dari Gaza, di mana mereka menerbangkan layang-layang sebagai simbolik kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Jadi di 69 layang-layang ini dibebaskan, simboliklah kan, sebagai message kasih sayang dan penghargaan kepada rakyat Malaysia yang tersayang, kata jurucakap. Mereka melakukan demikian kerana mereka mendoakan kita di rakyat Malaysia ini, kerana rakyat Malaysia sentiasa sokong mereka. Dan ada kata-kata yang membuat saya terharu jugalah. Dari Gaza ke Malaysia, dia bilang, semoga anda sentiasa kekal sebagai negara yang bebas dan bangga dan cintakan keamanan. Nah, itulah kata-kata yang dikatakan oleh mereka di Gaza menerbangkan 69 layang-layang sebagai simbolik meraikan hari kemerdekaan Malaysia. Baiklah, di sini ada update daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana amaran ribut petir di Sabah, di zon Sandakan, di kawasan Paitan, Kudat, Pantai Barat dan juga di kawasan pedalaman diramalkan akan dilanda ribut petir dan juga hujan lebat. Ramalan ini berterusan sehingga pukul 10 malam nanti, dan jika kepada rakan pendengar kita yang mungkin mau keluar daerah ataupun balik ke di mana-manalah, keluarkan, rancanglah perjalanan anda. Takut kita bila limpas tempat sejuk, embun bergabung dengan jerebu menjadikan pemandangan pemanduan lebih kabur lagi. Jadi berhati-hati di jalan raya, berhati-hati dengan cuaca kita juga. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Teh Hijau Tulus, Kening FM, hebat syoknya.

Anggun persembahan last lah. Ya, kita sudah berada di penghujung siaran untuk Radio Kening FM pada edisi kali ini, hari Selasa 1 September 2026. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang mungkin mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehingga ke saat ini menghampiri 7 malam. Dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang telah menghantarkan ucapan-ucapan. Ada juga menghantarkan mungkin berkongsikan cerita dari pagi tadi sehingga ke Santai Petang dan Harmonika. Dan tidak lupa juga kepada semua pendengar yang setia mendengarkan kami di Kening FM, hebat syoknya. Semoga hari-hari anda ceria, gembira dan sihat-sihat selalu. Baiklah, saya mohon undur diri untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di siaran yang akan datang bersama dengan DJ-DJ yang seterusnya. Saya Syukri Mahmud bersama dengan rakan teknikal yang bertugas pada petang ini, Imelda Justin, mengucapkan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.

memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.

0: 26 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department and Control, please bantu. Cari dandan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu, kestandar mereka terputus.
4: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Selepas penat seharian bekerja, kini masanya untuk tenangkan fikiran dan jiwa dengan mendengar simfoni bermula 6 petang hingga 9 malam.

Salam di Hati, kembali bersama Kakak Ci. Buat anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, mungkin dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, hati-hati memandu, okey? Jangan terlalu tergesa-gesa. Pastikan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan dan elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Biar lambat sedikit, asalkan selamat sampai ke destinasi. Dan dalam keadaan jerebu ketika ini, sama-sama kita beringat, jangan lupa jaga kesihatan, minum air secukupnya, dan jika perlu berada di luar, kurangkan aktiviti yang tidak penting. Dan kita sambung lagi hiburan dengan lagu ini. Terima kasih sentiasa bersama Sabah FM.

0: Ini adalah Radio Sabah FM. Kogusma.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbalai-balai.

Aku berjanji Faizal Tahir Symphony tetap di hati. Sempena Hari Malaysia yang bakal kita sama pada 16 September nanti, jangan lupa kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah kita. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia dan anak Sabah. Baik, sebentar lagi kita akan ikuti berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.34 malam.

Agusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Perkembangan keadaan kualiti udara yang kurang baik di Sabah, 5 lokasi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 5 petang. Berdasarkan data Jabatan Alam Sekitar JAS Kota Kinabalu mencatat bacaan tertinggi 177, diikuti Kimanis 166, Keningau 165, Tawau 153 dan Politeknik Kota Kinabalu 159. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah menasihatkan orang ramai agar mengurangkan aktiviti di luar rumah serta mengelak aktiviti fizikal dan lasak selain memakai pelitup muka sesuai ketika berada di luar rumah. Orang ramai juga diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka dan sentiasa mengikuti perkembangan bacaan IPU serta nasihat terkini daripada JAS dan pihak berkuasa kesihatan. JPBN Sabah akan terus memantau perkembangan kualiti udara di seluruh negeri.

Sementara itu, berikutan bacaan IPU tinggi di daerah Tawau, tinjauan RTM di kawasan sekitar mendapati penduduk kini mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko terdedah kepada jerbu. Antaranya dengan mengurangkan tempoh berada di luar rumah selain memilih untuk melakukan aktiviti di dalam rumah. Ketika ditemui pemberita, penduduk Amir Kanja menyarankan agar pemimpin masyarakat menggiatkan usaha menggalakkan orang ramai memakai pelitup muka ketika berada di luar rumah selain mengurangkan atau membatalkan aktiviti luar khususnya program sukan. Sementara itu, penduduk Ratna Tam Singh mengambil pendekatan untuk membuat aktiviti dalam rumah bersama anak-anak susulan keadaan cuaca yang tidak baik serta turut menyarankan aktiviti luar termasuk kegiatan sukan dikurangkan terutamanya pada musim cuti sekolah. Program kemahiran akan diperkenalkan kepada pelajar perempuan pada tahun hadapan bagi membantu mereka mengenal pasti laluan kerjaya selain membangunkan kemahiran yang mempunyai nilai pasaran. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, usaha memperkasakan wanita perlu dimulakan sejak peringkat awal, khususnya dengan memastikan pelajar perempuan mempunyai peluang meneroka teknologi, membina kemahiran digital serta mengenal pasti potensi mereka sebagai pemimpin masa depan. Katanya pemberian pendedahan sedemikian akan membantu memastikan wanita lebih bersedia untuk menghadapi perubahan dalam ekonomi dan tenaga kerja. Ketika ini, Kementerian sedang bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan bagi menentukan kesesuaian masa dan pendekatan pelaksanaan yang akan memberikan pendedahan kemahiran praktikal serta peluang mengikut keperluan pasaran dan industri semasa. Peningkatan kuota budi madani daripada 200 liter kepada 300 liter dijangka memberi kelegaan kepada pengguna di Sabah, khususnya mereka yang perlu melakukan perjalanan jauh atau bergantung kepada kenderaan untuk mencari rezeki. Pengerusi Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah, David Chan berkata, kenaikan kuota itu amat signifikan kepada rakyat Sabah berikutan keadaan geografi negeri yang boleh mencecah ratusan kilometer jarak perjalanan antara daerah serta kebergantungan tinggi terhadap kenderaan persendirian dan pacuan empat roda terutama di kawasan luar bandar. Justru katanya peningkatan kuota itu tepat pada masa dan dilihat mampu memberi ruang lebih besar kepada pengguna mengurus kos perjalanan harian. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan jeep, kelayakan adalah sehingga 400 liter sebulan termasuk tambahan 100 liter bagi mereka yang layak menerusi permohonan. Baik, saudara, 7.34 minit malam, masuknya waktu solat Fardu Isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan yang sewaktu dengannya. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 2 September 2026 bersamaan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.22 minit petang, Maghrib 6.23 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.33 minit malam.
3: Solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari

Allah. Tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i Rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin.

0: keyakinan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin,
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM.
1: Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

seterusnya sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Kota Belud 101 Beban 5 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department and Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
6: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: jelas dan tanpa gangguan
1: merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Terima kasih kepada Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah kerana memilih kumpulan kami bagi menghiasi siaran pada kali ini. Dengan adanya rancangan X-Band ini, dapatlah pemuzik berkumpulan seperti kami menunjukkan bakat kami dan juga pemuzik di luar sana.
1: Saya Popoy, vokalis akustik senja.
0: Saya Ryan, pemain gitar.
2: Saya Randy, pemain kacun.
3: Saya Ron, second gitar.
0: Teruskan mendengar X-Band, lagu seterusnya Tinggi-Tinggi Gunung Kinabalu, Sabah FM.
1: Bagus, Bah.

0: Anda sedang mendengarkan X-Band.
1: Pada semua pendengar, terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam rancangan X-Band. Teruskan sokongan anda di media sosial kami, Facebook, Instagram, TikTok, Akustik Senja dan juga media sosial hiburan dan muzik RTM Sabah. Jangan lupa like dan share lagu seterusnya daripada kami, Nyanyian Serambi, Mencintaimu dan Risalah Hati.

0: Perbincangan X-Band sudah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program X-Band kali ini. Kami kumpulan Akustik Senja mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur bersama kami dalam rancangan X-Band, program terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Sampai jumpa lagi.
1: Kami kumpulan Akustik Senja.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini di

Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini, hari Selasa 1 September 2026. Apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam dan 3 jam seterusnya bersama DJ Syapib dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu di WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

Masih lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai teman anda malam ini. Keadaan jerebu nampaknya semakin tebal dengan kualiti udara mencatatkan tahap tidak sihat. Elakkan aktiviti luar, pakai pelitup muka jika perlu keluar dan minum air yang banyaklah bagi mengelakkan sakit tekak ataupun batuk. Jaga diri dan kesihatan keluarga anda. Teruskan setia bersama Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syee Pandora dan Sabah FM. Bagus bah? Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
2: Bah, yang pinjam duit tu jangan lupa bayar, ah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuta tuli tanpa usul periksa. Saranan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: kematian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Saya Murang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Pelino. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan persediaan serta tindakan segera dapat dilaksanakan sekiranya berlaku bencana alam susulan cuaca panas dan kering. Katanya ini bagi memastikan langkah kesiapsiagaan dapat diselaraskan dengan lebih berkesan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat isu tapak perkuburan di Kota Kinabalu. Sementara itu, PBT turut diminta memastikan tiada aktiviti pembakaran sampah secara tidak teratur dilakukan khususnya ketika cuaca panas dan kering. Semua langkah berkenaan akan diselaraskan di setiap daerah dan PBT seluruh Sabah bagi memastikan bantuan segera disalurkan ke kawasan yang memerlukan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Arifin menjelaskan sebanyak 844 tapak perkuburan Islam di seluruh Sabah akan diselaras dan didaftarkan di bawah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Ini bagi memastikan pengurusan serta status tanah perkuburan lebih teratur. Katanya proses penyelarasan dan pendaftaran itu akan dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan melalui Jabatan Tanah. Menurutnya, langkah berkenaan penting memandangkan terdapat tanah perkuburan yang telah penuh dan memerlukan tapak baharu termasuk di Kota Kinabalu. Beberapa lokasi turut dikenal pasti untuk dibangunkan sebagai taman perkuburan lengkap dengan prasarana berkaitan. Pada masa sama, isu tanah perkuburan, masjid dan surau yang terlibat dalam pembinaan Jalan Pen Bonio termasuk proses pemindahan dan pembayaran pampasan hampir keseluruhannya telah diselesaikan. Kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah kini berada pada tahap tidak sihat berikutan Jerebu. Berdasarkan rekod Jabatan Alam Sekitar, pukul 5 petang tadi, 5 stesen mencatat bacaan tidak sihat. Kota Kinabalu merekodkan IPU 177, Kimanis 166, Keningau 165, Politeknik 159 dan Tawau 153. Sementara Sandakan masih berada pada tahap sederhana dengan bacaan 93. Pengarah JAS Sabah, Nur Rashidah Muhammad Ghazali berkata, keadaan itu berpunca daripada asap kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan. Bagaimanapun, rondaan JAS dan laporan JBPM Sabah pada hari ini tidak mengesan sebarang kejadian kebakaran besar. Setakat ini, 492 rondaan operasi mencegah pembakaran terbuka telah dijalankan. Jika IPU mencecah 200, sekolah, tadika dan taska akan ditutup serta-merta. Sementara itu, orang ramai di Keningau diminta tidak melakukan pembakaran terbuka susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang sebelum ini mencecah 165 tahap tidak sihat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Keningau, Severinus Sainkui berkata, tindakan itu penting bagi mengelakkan keadaan kualiti udara bertambah buruk selain mengurangkan risiko kebakaran. Katanya anggota bomba telah bertungkus lumus menangani kes-kes kebakaran yang diterima. Sumbangan itu, masyarakat diminta menjadi mata dan telinga pihak berkuasa dengan segera melaporkan sebarang aktiviti pembakaran yang dikesan. Orang ramai turut diingatkan supaya tidak membuang puntung rokok yang masih menyala, terutama di kawasan belukar dan rumput kering. Golongan berisiko turut dinasihat mengurangkan aktiviti luar rumah. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Terima kasih kerana terus setia mendengar dengan Sabah FM sebagai teman anda. Kepada yang masih bekerja, sedang memandu ataupun di luar sana yang sedang berehat, kami ada di sini menemani anda dengan lagu-lagu terbaik. Kekal bersama kami, Sabah FM, Bagus Bah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Kita semakin menghampiri jam 11 malam, namun perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani malam anda. Jadi jangan ubah frekuensi, teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, kamu orang. Saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: perhatiin baik-baik. Nah, kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori sogaman. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kau punah lama makan daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini, ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman. Lari. Mari, ikut, lari. Tuh, bakaku, kenapa kau buang?
0: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sva.
1: Nahas 11 kenderaan temerloh PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pemilihan awal dilaksana di tiga negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: berhubung dakwaan pelibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua pengarahnya, Datuk Dr. Sirajuddin Sohaimi berkata, pelakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
1: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Luar negara, bahan cemar daripada kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan diramal terus bergerak menuju ke Selat Melaka dan Laut Natuna serta berpotensi menuju ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Ramalan itu dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia selepas jumlah titik kebakaran mencatatkan penurunan mendadak di seluruh Kalimantan, manakala di Sumatera kekal relatif rendah. Pencemaran udara yang teruk bagaimanapun masih berterusan di sesetengah kawasan di kedua-dua pulau berkenaan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa serangan Israel di Gaza dan keganasan di Tebing Barat dihentikan. Tegasnya, gencatan senjata mesti dihormati selain menggesa supaya halangan terhadap bantuan kemanusiaan segera dihapuskan. Jelas Guterres, semua pihak perlu mengamalkan kawalan diri pada tahap maksimum serta menghormati perjanjian dan undang-undang antarabangsa. Sukan. Kementerian Belia dan Sukan kekal yakin jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mampu memburu pingat emas pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mawad Taufik Johari berkata, keyakinan terhadap pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu turut bersandarkan data dan fakta.
1: Kita yakin dengan semua atlet kita. Apabila kita menetapkan sasaran, maka itu ada keyakinan. Tak guna kita ada program Road to Gold, tapi kita tidak yakin. Tak guna kita ada program, pelbagai program yang kita laksanakan, tapi deep inside kita rasa tak boleh. Jadi yang penting, pertama, yakin dulu. Yang kedua, keyakinan itu tak boleh datang dengan hanya kata-kata dan mimpi sahaja. Keyakinan itu mesti datang dengan pelaksanaan aksi yang secara menyeluruh dapat memastikan bahawa pencapaian itu dapat dilaksanakan.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Bola sepak Piala FA juara bertahan Johor Darul Takzim JDT membawa bekalan selesa menjelang aksi timbal balik pusingan 16 selepas menewaskan UM Damansara United 4-1 pada aksi pertama di Stadium Sultan Ibrahim. JDT membuka tirai jaringan seumur minit ketiga menerusi pekan penalti Jairo Da Silva. Gol kedua hadir pada minit ke-29 menerusi Daniel Castro sebelum dua jaringan Manuel Hidalgo meletakkan JDT selesa mendalui 4-0. Gol tunggal UM Damansara dijaringkan Muhammad Amirul Akmal Safarinzam pada penghujung permainan. Kedua-dua pasukan bakal bertemu semula dalam aksi timbal balik 8 September ini. Di Belgium, Datuk Bernard Leuven Muhammad Ridwani enggan membenarkan kelab bola sepak Belgium Union Saint-Gilloise menganjurkan perlawanan Liga Eropa UEFA menentang pasukan Israel Hapoel Beersheva di Stadium Dendriv milik bandaraya itu. Keputusan itu diambil berikutan kebimbangan mengenai keselamatan dan ketenteraman awam. Tegas Ridwani, perlawanan yang dijadual berlangsung pada 22 Oktober itu tetap tidak boleh diadakan di Leuven walaupun secara tertutup. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan temerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pemindahan awan dilaksana di tiga negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
1: Mesej atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita kepada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kita lihat di seluruh dunia pada hari ini kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ni. Kita juga mahu orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya. Ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, memperkokohkan ekonomi kita, menjadikan diri yang berguna. Ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian, kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya adalah keharmonian suku kaum kita. Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

0: Kita kini berada di jam terakhir rancangan Varia malam ini. Berita baik untuk penerima STR hari ini, 1 September 2026, Sara bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard Kamurang. Jadi, gunalah bantuan Kamurang secara berjimat cermat. Jangan boros. Teruskan bersama saya kerana masih ada masa lagi untuk kita menikmati malam ini bersama-sama Sabah FM. Bagus ba.
1: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ayo orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik.

macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

atas pokok, pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

kepada orang, sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asalkan

ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM kerana setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini. Semoga malam anda terus indah dan tenang. Besok DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Terus mendengar kami di Sabah FM. Untuk Sabah FM, bagus ba. Assalamualaikum. Bye bye.
1: Bagus ba Sabah FM.
2: Dengarkanlah rasa jiwa.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus ba.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Sumban Ella dengan ramai-ramai memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana juga anda berada ya. Terima kasih untuk AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya menunggu satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat. Jaga makan, jaga segala-galanya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. International Game Buruh Hantu, National GBH, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi National FM seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, jaga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu ni ramai, ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab bertugas, sebab bekerja, sebab mencari rezeki. Jadi yang bertugas, yang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jaga amanah yang diberikan, jalankan tanggungjawab kita sebaik-baiknya. Jaga integriti kita. Ingat, jangan mengulang. Itu yang paling penting. Juga buat pemandu-pemandu se-Malaysia, memandu dalam keadaan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, terutamanya kepada pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua semua okey lagi, semua tak mengantuk lagi. Jangan risau, ke mana saja destinasi anda, saya ada untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang dipanggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis di tepi buj katil. Ini dia, saya tunjukkan lagu untuk semua pilot-pilot darat. Sebuah lagu daripada persembahan Anja. Tajuk lagu ini adalah Pilot Darat. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu.

California hang pi mana? Api kerja lah, nak pergi mana lagi kan? Pergi mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Mana ada geng-geng saya? Geng-geng burung hantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Kita kena kekal positif. Sebab kata Mak Saleh, kata orang putih, stay positive, stay fighting, apa lagi, stay brave, stay ambitious, stay focused, stay strong. Jadi kalau tak nak sunyi, stay tune dengan Nasional FM. 12.26 minit tengah malam, ada yang baru bertemankan dengan Nasional FM. Jadi sekali lagi saya ingatkan, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Adib Zahid Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Cuaca tempat anda macam mana? Ada yang katanya hujan, lebat peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, melibatkan daerah Kemaman dan juga Dungun sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hanya dua kawasan saja yang diramalkan ada ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang setakat ini. Baik, jerebu masih lagi melanda dalam negara kita, terutamanya melibatkan negeri Sarawak. IPD Seriah masih lagi mencatatkan bacaan tahap bahaya dengan bacaannya 344, diikuti dengan Kuching 334. Samarahan juga masih lagi berada pada tahap bahaya dengan 307. Sarikir dengan 307 juga bacaannya, manakala Sibu dengan 314. Samalaju, Bintulu, Mokah dan juga Seri Aman mencatatkan bacaan yang tidak sangat-sangat tidak sihat. Jadi terus kata orang tu, kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang dilanda jerebu kuat pada saat ini. Bukan saja kuat, malah sampai ke tahap berbahaya. Semua okey lagi geng-geng buruh tu? Semua okey lagi? Ada yang belum buat air lagi kan? Pergi ke dapur, pergi buat kopi O, T.O. panas ke, Nescafe tarik ke, keluarkan biskut-biskut yang ada, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus beribun lagi. Ini persembahan daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider, menerusi lagunya Menterus Merah Padi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Lucu dan usap lirik oleh Bomb Wings dengan inspirasi Taming Sari. 12.41 minit tengah malam. Bagi kawasan yang dilanda jerebu kuat pada ketika ini, sampai ke tahap bacaannya berbahaya tau. Tahap yang sangat bahaya. Kita dinasihatkanlah untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Kalau nak keluar tu, gunalah pelitup muka yang sesuai ya, dan juga memastikan pengambilan air yang mencukupi. Ketika ini Kementerian Kesihatan juga sedang memantau kes jangkitan saluran pernafasan atas ataupun URTI dan juga konjunktivitis di Sarawak dipertingkatkan susulan lonjakan laporan kedua-dua penyakit itu selepas beberapa kawasan di negeri berkenaan terjejas jerebu. Di mana Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib menyatakan langkah itu dibuat menerusi 15 fasiliti kesihatan terpilih yang dijadikan pusat pemantauan kes berkaitan jerebu, dan langkah itu penting bagi mengesan sebarang perubahan tren penyakit dengan lebih awal dan juga membolehkan tindakan kesihatan awam dilaksanakan segera. Jadi berdasarkan pemantauan sebelum ini, Jabatan Kesihatan Negeri, purata kes URTI meningkat daripada 1,717 kes seminggu pada awal tahun kepada 1,752 kes seminggu sejak kebelakangan ini ya. Jadi terus jaga kesihatan anda. Kita doa sama-sama kalau boleh kita lakukan sembahyang hajat agar jerebu yang berlaku ini akan segera pulih ya. Kita mahu hirup udara yang segar, kualiti udara yang segar untuk tubuh badan kita. Abi Yana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratus, Sarawak melaburkan diri bersama dengan saya, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Nabi Jali, Nuah Fadli, Saril, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Itacat dari Ipoh, Nenek Ani, Nek Mas dari Kota Baru, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Mamat Ramli, Jaafar Tantari dan juga Mas Mirah Syah Putra Mesin Johor, Mamat Fahmi Abu Bakar hadir. Hadir terus bagi hon. Mantap. Ada balik darat kalau nampak saya, pastinya bagi horn. Nama JJ Kemas. Siapa lagi yang melaporkan diri? Asani Batola, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong. Dia kata jom layan GBH segmen nombor 1 Rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak yang menjadikan segmen nombor 1 itu bukan saya tapi anda semua, pendengar-pendengar setia Nasional FM. Dina Abdul Jalil Tawau, Eli Zuhaili, Intan Hamid, kita ada Timbul Tawau, kita ada Mazdan Maria dari Kota Baru, Jaka Utara Sopan hadir dari Taiping, Rosmera, Nur Isa, kita ada Muhammad Mad, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Basni Asanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nolia Ramli Lia dari Temulo Pahang, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir, UPS dari Kuala Terengganu, Nora Ikin, kita ada Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu, Biah-Biah Sadung Jaya, Samarahan Sarawak, Lin Roslinda, kita ada Murni Saad juga terus hadir. Siapa lagi? Zana Abang Azhar, Marfa Parlan dari Mua Ben. Siapa lagi? Fazia G, Zul Atan, Khatijah Syari. Ben katanya, saya bersama dengan rakan baik saya, Atih Wiran, dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur dari Kuala Terengganu. Jalan jam teruk. Nak buat macam mana? Nama pun cuti-cuti Malaysia kan, cuti sekolah lagi kan. Tak pernah, pelan-pelan memandu. Jangan risau, saya ada berbani anda. Jadi anda tidak kesunyian. Dengarkan lagu-lagu terbaik saja yang saya putarkan untuk anda, menemani anda walau di mana jua anda berada.

0: kesatuan setia kita, negeri kita ini, diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

ciptaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1-1 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Puruh Hantu. Selamat pagi semua yang sedang memandu, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih semangat-semangat terus ya. Walaupun saya tahu yang tengah bekerja, tengah bertugas, ada yang mengantuk pada waktu ini, tak cukup tidur. Saya pun tak cukup tidur. Tapi tak apa, semangat saya ada bersama-sama dengan anda. Semangat anda ada bersama-sama dengan saya. Jadi kita teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, susulan cerebu di 3 buah negeri yang semakin teruk, iaitu di Sarawak, Kedah dan juga Perlis. So, dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga akan melaksanakan operasi pemberian awan di 3 negeri tersebut. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan operasi tersebut akan bermula pada esok hari 3 hingga

Murum, Bengoh, Gerugu, Aisyah, Kirin dan Sika serta Matang. Manakala di Kedah, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan Pedu, Muda, Ahning dan juga Beris serta di Beris melibatkan Empangan Timah Tasoh. Di Sarawak, tahap jerebu di setengah kawasan sebenarnya sudah pun mencapai ke paras bahaya. Ada yang kata orang tu, indeks pencemaran udaranya sehingga mencecah ke 500 semalam. Hampir ke 500. Dan Kerajaan Negeri Sarawak juga telah mengumumkan sekiranya jerebu mencecah sehingga bacaannya 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Semua okey. Haja Jun memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam. Ada manja juga turut hadir. Kubu-kubu beracun. Kita ada Ali yang sedang memancing pada waktu ini. Saya sedang memancing ni bang. Okey, selamat memancing. Dapat ikan lebih, jangan lupa. Kasih abang manis sikit. Kita ada Fikri 92, ada Wawa, ada Nur Cahaya dari Polis, ada Ila 20, ada Isak Mudin dari Felda Aitawa 5, Kota Tinggi. Double O, Abang Lori ini, Pilot Darat, Double O. Cik Ian 16, ada Chief Z dari Nilai Bunga Kebangsaan Butterfly Purple. Rozila Ramli, Azami Abu Bakar, Lara Sofi, Usai 85, Otai Rockman turut hadir, Siti Fatima, Fiza Riza, Kupu-Kupu Beracun, Alan Burger Corner, Geni, Drive Pening. Manda Izzat, Aziza Abdul Rahman, orang Kedah, Cikgu Naim juga dari Kuantan, Lina Adam, Zul The Red Warrior. Masih bercuti lagi Zul. Untunglah. Asian dari Pekan, kita ada Batik Hari, Balik Hari, Balik Hari Benadir. Macam-macam nama. Jering Rebus Benadir, Jering Rebus. Sedap tau makan jering ni. Lagi-lagi siapa? Muhammad Samir Baling turut bersama-sama. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja, katanya perut lapar. Makan, makan, jangan tak makan. Yang dekat warung, dekat kedai makan, restoran, yang sedang makan pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang sedang memandu, perut lapar, cari kawasan rehat dan rawat. Makan. Macam-macam makanan ada dekat arena kita kan. Dan ini lagu untuk mereka yang sedang makan. Lagu ciptaan Azmira, diri oleh Allahyarham Jalil Hamid. Lontaran suara Allahyarham Jalil Hamid menerusi lagunya Makan. Terus layan Game Berhantu.

paduan suara Shankar Mahadevan Al-Kayani dan juga Kumar Sanu menerusi lagunya Mujise Shadi Karaoke. Ada yang kata dengan saya bila dengar lagu Hindustan ni macam nak tergolek-golek dari katil je. Saya bukan tergolek lagi. Kalau saya dengar lagu Hindustan dulu-dulu ya, bukan tergolek tapi terguling-guling macam tergiling. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dengan National FM. Dan Alif saya Alif di sini. Pertemuan kita Rabu 2 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Dan semoga hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Dibanyakkan usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Itu yang kita doakan. Ada juga yang bertanya dengan saya, bang, bantuan Sarah dah masuk belum? Bantuan sumbangan asas ramah Sarah dah masuk ke belum, bang? Sudah. Bermulanya semalam 1 September Sarah bulanan telah pun mula dikreditkan. Jadi bantuan yang disalurkan melalui MyCard boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan harian daripada 15 kategori yang diluluskan dengan 140,000 pilihan barangan. Jadi semoga bantuan ini juga kata orang tu memberikan manfaat yang bermakna dalam membantu mengurus keperluan harian dan keluarga anda lah ya. Jadi penerima Sarah bulanan, bantuan Sarah bulanan telah pun mula dikreditkan semalam. Jadi bolehlah belanja. Sekurang-kurangnya ianya dapat mengurangkan beban yang ada. Mudah-mudahan rezeki yang ada kita kongsi bersama. Sikit sama sikit, banyak sama banyak. Geng-geng buruan tu semua okey. Mana dia geng-geng buruan tu saya? Ramai yang merupakan diri sama dengan saya. Azlan Abdul Wahid ada, Syarul Amirul, Mak Nga Anggun dari Singapura. Mantap, berdengar kita di Singapura. Jad 91 ada, Mak Mek, Sabang Lori, Pampapan, Arman Faiz, Nizam dan juga Abdullah sedang meronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda, ya. Jajah 83, Miss Kayoi, Aaron Aziz, Tiger Aini, ada Kayak Solo, Kak Na, Puteri Lilin, Zatul Izura, Azlan Adnan, Zaketin, oh ya ramai, Faizan, Junaida Kamarin, Remy 78, Dinda Rizikullah, Muhammad Nazir, Mamar Jingga, Kio Kusanagi, Black Ants, Bajada Vanisa, Karen Melati, Rohatul Ani, Lina Marina, ui, semuanya melaporkan diri. Semalam ramai yang tak ada, kali ini ramai yang terjaga. Kita ada Muhammad Abdullah juga, Botak Bahau, Restoran Syafiq, Manzak Haikal, ada Nas Viper, MC CZ, Cina Les, Shannon Abdul Rashid, Farhan Nadia, Abdul Halim Ghani, lagi siapa lagi, Pak In Burger 7 Ibaling, Juwita Nordin, Wagina, Lady Heda, Mesara, Junida, Jamila 79, ada Mizar, ada Cik Zah, Mat Daus juga turut hadir. Mantap. Okay, terima kasih yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu angguk kepala. Kemudian kita buka warung joget kita. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tak sabar nak melayan kenangan. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu sing along. Lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang sesuatu, tentang masa yang lalu. Biarkan masa itu berlalu. Kita tak boleh patah kembali. Kita tidak boleh kembali lagi di masa yang lalu kan. Namun boleh kita kenangkan apa yang berlaku itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Dan saya percaya anda telah pun mengambil satu langkah yang bijak. Langkah apa dia? Langkah belajar daripada sebuah kesalahan masa lalu. Dan kini anda menjadi lebih baik. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kita kenangkan kenangan yang manis ya, supaya kita sentiasa tersenyum ya. Yang pahit itu biarkan kita letak ke tepi. Takut bila kita kenang yang pahit itu, takut luka lama berdarah kembali. Takut kecewa kembali menghantui. Tapi apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Saya
saya sering pesan mengenai perkara ini. Jangan terlalu kecewa dalam hidup, jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Azman Arifin, selamat pagi. Lagu-lagu menangis tepi pucuk katil dengan hashtagnya Seharu Mawar. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan daripada Celine Dion.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zon.

ciptaan LY lirik oleh Baiduri Mega dengan bayangan Gurawan. Siapa gadis misteri yang anda dambakan? Sudah tentu ramai jejaka-jejaka sekarang ini tengah termenung jauh mengimpikan seorang gadis, ya. Terutamanya mereka yang bujang-bujang, yang dah kahwin tu hati-hati kalau nak mengimpikan seorang gadis. Nanti bentar guru perasan, periuk belanga terbang. Hati-hati, ya. 1.54 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, semalam 1 September 2026 telah pun kata orang itu Budi Madani untuk petrol dan juga diesel telah pun dinaikkan dari 200 liter kepada 300 liter yang dia telah pun berkuasa semalam. Dan alhamdulillah, ianya diakuilah sebenarnya dalam membantu mengurangkan beban perbelanjaan bahan api pengguna, tau. Jadi peningkatan itu sebenarnya juga itu memberikan kesan langsung kepada perbelanjaan perjalanan harian, terutamanya ke tempat kerja. Ada yang ke tempat kerjanya jauh, kan, 200 liter tak cukup sebulan. Jadi sekurang-kurangnya 300 liter ni sedikit sebanyaklah dapat menampung penggunaan bulanan. Walaupun ada jugalah kata orang tu, ada juga yang menggunakan kurang daripada 200 liter sebulan. Tapi bila kita nak pergi berjalan, jangan lupa ada lebihan tu, kan, dapat kita pergi berjalan tuang minyak, dapat jimatkan minyak, kan. Dan langkah ini sebenarnya pada saya ianya sebagai wajar dan juga berharap manfaat ini dapat membantu pengguna berdepan tekanan kosar hidup. Tapi kita juga mengharapkan kesan pelaksanaan langkah ini sebenarnya diharapkan harga barang dan juga kadar inflasi juga dapat dikawal dengan lebih baik selepas ini. Lagi, Ati Azriati melaporkan diri bersama dengan saya, Norjan 59, Abang Man, Ali Muhammad, Azwana, Azasno, Rozi Cik Ros, Ina 1075, Bogeyman, ada Mazna, ada siapa lagi? Rukiah 65, One Legend pun turut hadir, Gang Rainbow, ada AG, Denny Abbas, Izan, Visa Ayub, Su Suria, Zarina Ina, Rukijah, Yasin, Syirah GBH, Suziana Ahmad, Khairul Anwar, Diamond 85, Lavender Girl, Nasri, ada One dari Besut. Terima kasih Wan, dari Besut. Azri dari Kangar Perlis juga turut hadir. No, jauh di sebelah utara. Isha Memiana, Salma Mat Yusri, Dira Mizi 85, Cinta Sejati, Sufi Alzaina Hamid, Susufia, Ina, Encik Azmi. Dia kata salam DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di Facebook, di mana lagi, Instagram, di live TikTok, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Yang paling penting kita follow, kita ikut, kemudian kita share-sharekan, kita kongsikan seberapa banyak yang boleh kita kongsikan supaya ramai lagi boleh bersama-sama dengan kita melalui live kita TikTok. Angah juga tu terus bersama. Okay, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Patrick Hamis, lirik oleh Afika MS. Girl Mesir Suara Siti Nur Diana menerusi lagunya Tak Upaya.

bersama stres dengan rindu pada yang tak sudi. Mudah-mudahan anda sudah pun terbuai dengan kenangan. Sambil-sambil sing along mereka yang berada dalam kesesakan lalu lintas kan. Ada yang kata tengah jam ni bang. Menghadap jam dari Genting Sempah nak menghala ke ibu negara. Tapi pada saya lah, hari kebangsaan tahun ini, cuti hari kebangsaan tahun ini, luar biasa dia punya kesesakan kan. Sebab ditambah dengan cuti sekolah, kebetulan cuti sekolah, jadi kesesakan lalu lintas itu macam hari raya pula kita rasanya. Bertabahlah. Tapi jangan risau, sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil itu juga saya akan putarkan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat anda nyanyi sama-sama, hilangkan gantuk, hilangkan rasa macam nak marah tau. Bila kita berada dalam kesesakan lalu lintas lama rasanya kan, terperangkap dalam jam lama, rasa macam nak marah je. Jangan marah-marah ya. Sejuk-sejukkan hati. Baik, musim haji bagi tahun 2026 telah pun berlalu tau. 1447 Hijrah dah berlalu kan. Kini tibalah masanya. Nanti kita fokus kepada haji 1448 Hijrah ke 2027 Masihi. Tapi pada ketika ini juga, ramailah syarikat-syarikat pengelola jemaah haji mula kata orang tu melakukan iklan-iklan untuk menarik jemaah haji. Tapi berhati-hatilah kepada bakal-bakal jemaah haji. Jangan kita terlalu excited sangat, terlalu gairah sangat kan, sehingga kita boleh tertipu. Kalau nak tahu, sebanyak 33 buah syarikat telah pun dilesenkan sebagai pengelola jemaah haji ataupun PJH untuk menawarkan pakej bagi musim haji tahun depan. Dan Lembaga Tabung Haji mengingatkan bakal haji semua supaya hanya berurusan dengan PJH yang sah dan juga dilesenkan oleh Tabung Haji. Jadi tawaran pakej haji oleh pihak yang tidak berlesen merupakan satu kesalahan di bawah Akta Tabung Haji 1995 dan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang ya. Jadi boleh semaklah dengan Tabung Haji. Layari www.tabunghaji.gov.my /BM/pengelola untuk maklumat lanjut mengenai PJH, pengelola jemaah haji yang berlesen saja. Jangan sampai kita tertipu lah. Kita tak nak jadi seperti sebelum-sebelum ini kan, ramai jemaah-jemaah haji yang tertipu. Sampai masa nak pergi terbang ni, kapal terbang pun tak ada. Alright, Ryan Miswar, selamat pagi untuk anda. Zunadiah katanya terperangkap dari Genting Sempah ni bang, nak balik ke Kuala Lumpur. Sabar-sabar eh. Kak G, Lala Anggun, kita ada Kasih Latifah dari Singapura bersama dengan Nur Kamaria dan juga Haji Yusof Zek, Mahfuzoh Saibi, Nur Ain, Matli Omar melaporkan diri, Norizwan Sumail, Abdul Kadir, Omenya saya, Rinova, Bunga April, Noliana, Suhaimi, Yong Iza, Alif Zaya, Alif Zaya, MCG Johor Baru, MCG Johor, Din Taiping, Jebat Taat, kita siapa lagi, Cimomie, ada Ayu, ada peminta maaf, Suhaila Nizam, Azli Zabaha, Puan Kamsina, Kak Ainur Rizan Roha, Aida Abdul Jamil, Nolin dari Brunei, Abang Tengka juga telah lepam-pam-pam memberikan hornnya pada saya. Sanggup dalam jam di Tol Bentong. Bertabak lah ya. Acu Nizam juga turut bersama-sama. Terima kasih ya mereka yang turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Azmi Mudin. Fauzia Latif menerusi lagunya Enggan. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti luncur terus.

Kes dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Ui, berat juga Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Sakit kepala dibuatnya. Tak tahu mana satu nak dipilih. Ada yang kata, bang, pilih dua-dua je bang. Cakap memang senang. Cakap memang senang kan. Okey, 2.55 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini, tapi tak boleh nak tidur. Jadi terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Relax, tenang-tenang sambil layan lagu-lagu kenangan anda. Baik, 12 dan 13 September ni, siapa-siapa yang belum pernah pergi ke Parlimen, sila datang ke Parlimen. Kerana apa? Kerana ada Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 yang telah pun menjadi platform untuk mendekatkan institusi perundangan negara dengan rakyat, dan selain itu memberi peluang kepada masyarakat untuk melihat serta merasai sendiri suasana rumah demokrasi itu. Jadi yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyatakan program dua hari itu turut diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-67 Parlimen dan Bulan Kebangsaan. Jadi bermulanya demokrasi itu berlaku di Parlimen kerana ia menghimpunkan semua wakil kepada rakyat. Jadi kita nak bawa masyarakat untuk melihat bukan dari jauh tetapi datang sendiri ke Parlimen. Lihatlah, inilah Parlimen, inilah rumah anda sebenarnya. Datang dan lihatlah. Jadi siapa-siapa yang belum ke Parlimen nak merasai bagaimana suasana di Parlimen. Bagaimana selalunya kita tengok dekat TV je kan, mereka bersidang, ahli Parlimen bersidang, yang dipertua Dewan Rakyat melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi datanglah ke Parlimen pada 12 dan juga 13 September ini ya. Okey, selamat pagi untuk Arzu Aim dari Kalumpang, Norma Dayana, Siti Khalijah, Fear of Invisible, Susana Ahmad, Nazri Haji Udis, RG Rashida, Zamani Volvo dan 979, Linda Kitchen, Abang Long Awang, Jilok juga turut bersama-sama. But SB masuk pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang cuti ke? Sebab hari ini kurang pilot-pilot darat untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mungkin tengah kata orang tu fokus pada pemanduan kan. Jadi fokus pada pemanduan anda yang dah sampai ke destinasi. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai lagi, terus fokus pada pemanduan. Walaupun ada banyak kawasan yang dilaporkan banyak kenderaan, ada yang tersangkut dengan jam berjam-jam lamanya. Tapi jangan risau, Abe Manis ada tahu. Abe Farhan dah juga terus bersama-sama. Izan kata pilot darat dah habis kerja. Teh time. Okey, yang dah habis kerja alhamdulillah boleh berehat kan, sambil minum teh, sambil minum kopi O, sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil teringat kenangan. Roda tayar 14 belum lagi bang. Aim katanya rider JNT mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Azim, melangkah terpaksa. Dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob Wings dengan Intanku Kesepian. Tapi saya percaya anda tidak kesepian, anda juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesepian, kerana saya ditemani anda semua dan anda ditemani saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi lagu-lagu terbaik dalam Nasional Game Buruan tu. Saya menombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. 3.30 minit pagi, ada yang baru bangun. Ada yang baru bangun. Alhamdulillah kita masih lagi bernafas di muka bumi, ya Allah. Bangun terus cari Nasional FM. Ada yang bangun nak mencari rezeki. Jadi selamat mencari rezeki untuk anda yang sedang mencari rezeki, ya? Cari rezeki bukan saja dekat tempat kerja, dekat kilang, dekat mandu lori, mandu bas, kan, jadi pilot darat. Tapi cari rezeki dekat rumah pun boleh. Tengah buat kuih, macam-macam lagi dibuatnya. Tengah bungkus nasi lemak, bungkus mihun goreng, macam-macam lagi lah. Nasi berlauk, kan. Kalau sebelah pantai timur ada nasi berlauk, saya kalau pergi ke pantai timur memang akan layan nasi berlauk. Pagi-pagi dah cari nasi dah. Ini bermakna kalau saya tinggal di pantai timur 5 tahun, berat badan saya boleh naik 50 kilo tau. Nasi berlauk sangat-sangat sedap pagi-pagi, kan. Kena nasi berlauk, nasi dagang. Kak No 285 katanya, ya, tengah masak ni, okey. Mantap. Fauzia Osman melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Azrina Mansur, Ricky Wani, Rosita Mjuah. Kita ada Mael juga, Mama Nazmi, Herman MU. Lagi satu, lagi siapa? Ha, bagi cara kita, Siti Masita, Malah Acik Jun, J.A. Jamila Ahmad, Intan Suhaili, Ija Ija, Syahrul, Mada Q, Norasikin, Bri SP, Baju Buruk, Kak Nor, Jeffrey, Rudy, MK Daras, Wandor Haniza, tak boleh tidur. Okay, tak boleh tidur, kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan lupa anak-anak Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Jangan kata hari kebangsaan kita dah sambut. Betul, kita dah sambut dah hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Tapi kita jangan lupa 16 September nanti kita ada hari besar juga untuk negara kita. Sambutan Hari Malaysia yang akan disambut di peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi bagi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, boleh datang beramai-ramai memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia 2026, ya, pada 16 September 2026. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita kena sayang dan cintakan negara kita. Kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh anasir-anasir luar. Apabila kita merdeka, kita kena jaga kemerdekaan ini. Kerana mereka yang memperjuangkan kemerdekaan ini bukan mudah. Mereka meneteskan air mata, mereka berkorban segala-galanya, berkorban nyawa segala-galanya demi kesejahteraan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini. Jadi kita kena hargai perjuangan-perjuangan, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, kita layan seketika koalisi 80-an. Saya hentikan dahulu sementara lagu-lagu Menangis Sepi Baju Katil, sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koalisi 80-an. Saya nak tunjukkan lagu inilah kepada anak-anak perantau. Saya juga merantau, kan. Kadang-kadang bila kita pulang ke kampung halaman kita, bukan kita sekadar pulang je tau, tetapi kita menemukan kedamaian dalam diri kita. Jadi sejauh mana kita pergi pun, kita akan selalu merindukan kampung kita. Di situlah tempat bermulanya cinta sejati. Tempat bermulanya kita dewasa. Lagu untuk anak-anak perantau ini dia. Saya percaya anda akan teringatkan kampung halaman menerusi lagu ini. Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Terus layan, terus dengarkan Game Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Las Pantas. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 8.

penciptaan Allah Yarham Dato' Yassad dan lirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dobon dulu dan sekarang. Ya, dulu dan sekarang berbeza. Hanya tinggal kenangan saja. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kampung halaman. Katanya hari ini, oi, memang teringat kampung halaman bang. Kalau rasa rindu kampung halaman, walaupun ada yang kata orang tua dah tak ada dekat kampung, tapi pulanglah, pulanglah, pulanglah. Mungkin kita boleh lihat tempat kita membesar, tempat kita diberi ilmu, tempat kita mengenal erti dewasa, tempat kita mengenal erti kehidupan yang sebenar. Pulanglah ke kampung halaman. Kita belum tahu lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan suasananya akan sama seperti saat ini kan. Jadi bila suasana dah tak sama, yang tinggalnya hanyalah kenangan. Dan pada 1 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia. Alhamdulillah, syukur. Saya cukup suka dengan geng-geng Meruang Tua ni. Sebab ramai yang supporting, semuanya supportif. Mantap semua. Di kala jerebu ni, tolonglah kurangkanlah aktiviti luar rumah. Sama juga, bukan saja di Sarawak, di Sabah juga. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah juga menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar susulan kualiti udara yang kurang baik di beberapa kawasan di negeri itu. Jabatan Ketua Menteri Sabah menasihatkanlah khususnya kepada kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan. Selain mereka turut diminta mengelakkan aktiviti fizikal dan juga lasak. Jadi orang ramai yang perlu berada di luar rumah, pakailah pelitup separuh muka, pelitup muka bersesuaian tau. Dia ada kategori dia yang yang bagusnya N95. Carilah pelitup muka yang kategorinya adalah N95. Tapi jangan lupa minum air secukupnya. Terus jaga kebersihan diri selepas melakukan aktiviti luar rumah. Basuh tangan semua. Bila dah dekat luar rumah tu, masuk dalam rumah, basuh tangan. Kalau boleh mandi terus, mandi. Manggis, selamat pagi Manggis. Manai FC, Sida, Zulaika Azurin, Desyarum, siapa lagi, Bam Bam, Cik Na Isha, Pok Yah Cuncodi, Ara 77, Hashimoro, Liza Duazi, Zaila Rus, Abang Latif, Kejora, Cik Ayu Comez, Zu Umi, Putera Rimba Malam. Kita ada Anga Ajak Cempaka, Ashikin, Edi, Iti Zahra, Lady Pink, Aida, Nita,

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Ma, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah te. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah, dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Nggak kan seumur-umur kita ada jahanam. Nggak kan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi nggak kan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat-Mu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi-Mu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayah-Mu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi setiap hari hanya di Keningau FM. Hebat shotnya
2: Keningau FM, di mana jua muat turun aplikasi RTM Click. Stream terus dari 6

Baik, kita kembali bersama menerusi Rentas Segar untuk edisi 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, ciao and good morning Kan Siwan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Membuka tirai pertemuan kita untuk pagi Rabu. Terus ke kalbu saudara, ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Higgs, hanya aku cinta kamu orang semua. Bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin menemani anda 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Selamat pagi, walau di mana jua anda berada. Sudah bangun ke tu? Atau masih lagi tarik-tarik selimut sambil pujuk hati? 5 minit lagi bah, 5 minit lagi. Tapi kalau alam sudah berbunyi berkali-kali, jangan pula alam yang penat, kita masih lagi dibuai mimpi lena tidur. Hari ini sudah pun masuki hari Rabu, maknanya perjalanan kita berada di pertengahan minggu, hampir ke garisan hujung minggu. Jadi apapun yang menanti anda hari ini, kerja di pejabat, berniaga, turun ke kebun, hantar anak ke nursery ataupun memulakan perjalanan, kita hadapi dengan semangat yang baik. Bangun perlahan-lahan, tarik nafas, minum sikit air dan senyum. Tidak perlu terlampau jauh dulu. Mulakan pagi hari ini dengan satu langkah kecil. Kemudian kita akan teruskan satu demi satu. Kasih buka mata, kasih bangun semangat. Rabu sudah tiba, kami di Kening FM terus menemani anda. Inilah Rentas Segar Kening FM.

awal pagi-pagi ni setiap orang ada cerita dia. Ada yang bangun sebab bunyi alam, ada pula yang sudah tekan bunyi snooze berkali-kali kan. Di dapur mungkin sudah tercium aroma kopi atau teh panas atau mi goreng dan sebagainya. Anak-anak kita yang masih cuti sekolah, suasana pagi mungkin lebih santai sikit. Ada yang masih tidur, ada yang sudah bangun cari sarapan, ada juga yang awal-awal lagi sudah pegang telefon ataupun buka TV. Tapi itulah sebahagian daripada kita pula masih lagi menikmati pagi di rumah. Ramai juga yang sudah mula bergerak mencari rezeki. Kalau anda pergi tamu di Tenam hari ini, ada tamu, ada yang buka kedai, ada yang memandu ke tempat kerja, apapun rutin pagi hari ini, semoga semuanya dipermudahkan. Apapun saudara, keadaan jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama bagi kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kalau boleh saya kongsikan kepada anda, setakat 5 pagi tadi bacaan IPO di daerah Keningau adalah 171, dikategorikan sebagai unhealthy, tidak sihat. Jadi jaga diri saudara, pantau

juga bacaan indeks pencemaran udara dari semasa ke semasa. Kita akan kongsikan juga kepada anda. Elakkan pembakaran terbuka kerana tindakan kecil kita boleh memberi kesan kepada semua. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara kita bersama. Terus bersama dengan kami. Inilah Rendah Segar, Kering FM, hebat syoknya.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Hebat syoknya anda sedang

6.23 menghampiri 6.25 minit pagi. 6.23 menghampiri 6.24 minit pagi. 23 pagi 25 kan. Jerebu bandar nampak. Lagi setakat 6 pagi tadi, bacaan indeks pencemaran udara adalah pada angka 172, kategori tidak sihat. Jadi ambil maklum kepada kawan-kawan kita semua untuk sentiasa ambil berat bagi mengurangkan pendedahan kepada kualiti udara yang tidak sihat. Kita kena kekalkan hidrasi tubuh kita. Pastikan anda minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi kelancaran sistem badan. Kalau dapat, hadkan aktiviti luar, kurangkan keberadaan dan juga aktiviti fizikal di luar rumah atau kawasan terbuka buat masa ini. Kalau mau keluar juga, gunakan pelitup muka. Pemakaian penutup muka jenis N95 adalah amat digalakkan sekiranya urusan di luar tidak dapat dielakkan. Juga penting adalah untuk kita menjaga kebersihan diri. Segeralah bersihkan tangan dan muka guna sabun dan juga air setiap kali selesai melakukan urusan di luar. Dan kawal kualiti udara dalaman. Pastikan persekitaran di dalam rumah sentiasa bersih. Penggunaan alat pendingin hawa dan juga penapis udara adalah amat disarankan. Yang penting adalah untuk kita elak pencemaran tambahan. Hentikan sebarang sumber pencemaran di dalam kediaman, terutama anda yang merokok kan, yang membahayakan bukan sahaja kesihatan anda tapi juga persekitaran anda. Dan kita kena aktifkan kitaran udara dalaman ketika memandu gunakan benda pendingin hawa. Pastikan juga fungsi kitaran udara dalaman diaktifkan bagi mengalang asap dari luar menyerap masuk. Dan sekiranya ada ahli keluarga dan juga anda sendiri mengalami sebarang gejala batuk berterusan, tekak perit kan, mata pedih atau sesak nafas, segeralah dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan. Jadi kita terus akan ingatkan pada diri kita sendiri, pada diri saya, diri tuan-tuan dan puan-puan pendengar kita yang kita kasihi, supaya kekal sihat semasa jerebu. Terus kekal bersama dengan kami di Kering FM, hebat dan syoknya.

tahun 2026 ni, ramai akan sedar satu benda yang sakit. Kita bukan penat kerja sangat pun. Kita penat jaga orang yang tak jaga kita. Ada orang dalam hidup kita, kita bagi jawatan tinggi tanpa dia minta. Kita panggil dia kawan rapat. Kita bagi akses penuh pada cerita rumah, masalah hati, rezeki, plan hidup. Kita balas laju. Kita tunggu dia faham. Kita berharap dia pegang amanah. Tapi dia sebenarnya cuma selesa jadi penonton. Bila anda mula perasan corak ni, jangan terus rasa bersalah. Ini bukan tanda anda teruk memilih kawan. Ini tanda anda dah matang. Pada 2026, cuba buat satu keputusan yang nampak kecil tapi kesannya besar. Turunkan pangkat hubungan yang tidak seimbang. Bukan bermaksud anda jadi dingin. Anda masih baik. Cuma anda tak lagi bagi akses yang sama pada orang yang bagi usaha yang separuh. Caranya bukan kasar. Kurangkan komunikasi yang hanya muncul bila dia perlu. Hadkan hal peribadi yang anda kongsi. Kurangkan kekerapan jumpa tanpa buat isu. Bila perlu, kekal sopan. Bila perlu, jawab ringkas. Biar jarak itu jadi penapis. Sebab sempadan bukan hukuman. Sempadan itu perlindungan. Dan yang paling tenang tentang langkah ni, anda akan mula nampak siapa yang memang sayang, siapa yang cuma sayang bila senang. Tahun baru ni, biar hidup anda ada ruang untuk orang yang betul. Soalan dia mudah. Siapa yang patut kekal kawan dan siapa yang sebenarnya cukup?

Lagi ada rindu daripada Pak Long berlalu 6.38 minit pagi waktu ketika ini. Aduh, kalau sudah cerita pasal rindu ni, kadang-kadang kopi panas pun boleh jadi sejuk sebab termenung jauh kan. Dah sedar pinggang kopi panas dan minum terus. Kalau anda pagi ni, siapa yang anda rindukan? Keluarga di kampung barangkali, sahabat lama ataupun seseorang yang pernah dekati hati anda. Apapun ceritanya, semoga rindu itu membawa senyuman bukan kesedihan, kan? Hilangkan rasa rindu anda dengan menitipkan ucapan ke medium Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Terima kasih menyekan sing di kampung Kebulusung. Hello DJ, hello juga untuk anda. Salam damai, salam mereka Sabah di Hari Kebangsaan. Semoga penduduk-penduduk di Malaysia semua gembira. Salam Malaysia Madani. Okey, baik. Terima kasih rakan kita Elvia Samai Paran. Jangan lupa untuk menikmati sarapan pagi anda. Tengah makan apa tu? Nasi lemak, mie goreng barangkali, roti bakar, kuih muih ataupun minum-minuman panas sejak. Apapun pilihannya, jangan lupa isi perut sebelum mulakan aktiviti anda. Okey, jangan biasakan skip ataupun tidak mau makan pagi. Badan kita sudah berehat sepanjang malam, jadi pagi-pagi begini memang perlukanlah tenaga untuk kita bergerak, bekerja dan juga berfikir. Kopi saja belum cukup kan, tapi okeylah, kasih buat permulaan dulu kan. Mata mungkin dah terbuka tapi perut masih tanya-tanya, bila mau kan nak isi ni, perut lapar. Kalau tidak sempat menyediakan sarapan berat, ambillah sesuatu yang ringkas, roti ke buah-buahan. Yang penting jangan biarkan perut kosong terlalu lama. Yang sedang menikmati bersama dengan keluarga sarapan pagi anda, nikmati waktu itu. Makan perlahan-lahan, mulakan pagi dengan tenang. Selamat bersarapan dari kami di Kering FM. Sambil terus berhibur, inilah Redak Segar Kering FM. Hebat syoknya.

0: Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Kedengar FM, hebat. Jomnya, agak indah sri kita. Edisi 2 September 2026 susu getah pada harga RM8.55 kilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM5.19. Getah kepingan tiradi asap grade 2 RM4.37. Kentalan grade 1 RM4.94. Kentalan grade 2 RM4.12. Dan getah sekarat pada harga RM1.21 kilogram. Sekali lagi kita kongsikan harga getah untuk hari ini. Susu getah RM8.55 kilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM5.19. Kepingan tiradi asap grade 2 RM4.37. Kentalan grade 1 RM4.94. Kentalan grade 2 RM4.12. Dan getah sekarang pada harga RM1.21.
1: Harga getah dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

0: hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Teruskan mendengar Keningau FM Hebat Shopnya bersama DJ Hex. Atur saja.
2: Baik, saudara, pagi-pagi begini ramai yang sudah pun memulakan perjalanan dan perjuangan masing-masing. Ada yang sedang berada di jalan raya menuju ke tempat kerja. Ada yang sudah buka kedai kan, turun ke kebun atau masuk ke ruangan tugasan anda di pejabat dan sebagainya. Mungkin pekerjaan dan juga rutin kita berbeza, tapi tujuan kita hampir sama. Mencari rezeki, menunaikan tanggungjawab, juga memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Kadang-kadang penat itu memang ada, tidak ada siapa yang menafikan kepenatannya. Belum lagi berhadapan dengan kesesakan jalan raya, cuaca yang tidak menentu, kerja yang menunggu, yang menanti kita kan. Tapi kita tetap bangun dan terus melangkah. Hargailah setiap usaha, termasuk usaha kecil yang mungkin tidak dipandang orang. Tidak kiralah apapun pekerjaan kita, lakukan dengan jujur, penuh tanggungjawab, penuh dengan amanah, ikhlas dan hati yang baik. Semoga setiap langkah saudara pagi hari ini dipermudahkan dan rezeki yang dicari membawa berkat. Dan nampaknya tidak terasa kita sudah pun menuju ke jam kedua rentak segar, penghujung waktu untuk pusingan pertama 6 hingga 7 pagi. Kalau tadi masih mengantuk dan semangat belum cukup, bah sekaranglah masa untuk kita naikkan sedikit tenaga kita. Untuk anda yang belum bersarapan, jangan lupa isi perut. Walaupun sekadar roti, kuih ataupun buah-buahan, badan tetap perlukan tenaga untuk menghadapi kesibukan pagi. Yang sedang bersiap ke tempat kerja atau sudah pun berada di jalan raya, ya, buat semuanya dengan tenang. Jangan tergesa-gesa guys. Lepas ni kita akan terus bersama dengan lebih banyak cerita, informasi dan juga muzik sebagai santapan haluat telinga kita menemani perjalanan anda sebelum masuk jam yang kedua. 7 pagi nanti kita singgah sebentar, kita ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Inilah Rentas Segar Kering FM, hebat esoknya.

0: hanya di peringkat nasional.
1: Tambah beliau, sebanyak 33 syarikat menerima lesen PJH bagi musim haji 1448 Hijriah 2027 Masihi. Syarikat terpilih melalui proses penilaian menyeluruh merangkumi kedudukan kewangan, rekod prestasi, pengalaman serta keupayaan mengurus dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada jemaah. Susulan situasi jerebu yang semakin memburuk, operasi pembenihan awan OPA bakal dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai esok hingga Sabtu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Men Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
2: Okey, di Sarawak, tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai arah yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
1: OPA di Sarawak dilaksanakan secara berperingkat di 8 lokasi selain 4 empangan di Kedah, iaitu empangan Pedu, Muda, Ahning dan Beris serta empangan Timatasuh di Perlis.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: Keningau FM.
1: Keningau FM, hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.
2: Teruskan mendengar Keningau FM, hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kering FM hebat dan syoknya edisi 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari yang ke-245 daripada 365 hari. Kita ada baki 120 hari untuk melengkapkan tahun 2026. Yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin dari 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Suka juga untuk saya buat perkongsian kepada anda, setakat 7 pagi tadi, indeks pencemaran udara yang dikeluarkan adalah sebanyak 173, dikategorikan sebagai tidak sihat. Jadi kena ambil 5 langkah A, B, C, D, E. Kita mulakan pusingan yang kedua ini dengan mengenal huruf A, B, C, D, E. Ini adalah 5 langkah pencegahan time jerebu ini. A bermaksud kita amal langkah perlindungan diri. Kemudian B adalah berwaspada dengan tahap kesihatan. C, kita kena cakna, kita kena peduli dengan kualiti udara. D, kena didik dengan diri kita, keluarga dan juga komuniti. Dan E adalah untuk kita elak pendedahan kepada kepada jerebu. Jadi kena semak bacaan indeks pencemaran udara. Kita akan kongsikan kepada anda setiap jam sebelum melakukan aktiviti luar. Jadi kalau dapat kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti tidak sihat, lebih afdal. Tapi kalau terpaksa juga untuk keluar, jangan lupa untuk menggunakan pelitup muka anda. Yang penting kena dapatkan rawatan segera jika anda mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih ataupun sakit tekak. Kena lindungi diri juga keluarga kita. Okey, itu pembelajaran kita ABCDE, 5 langkah dalam keadaan jerebu waktu ketika ini yang perlu kita ikut dan ambil. Okey, sambil-sambil itu, selamat bersarapan pagi rakan-rakan kita. Tengah ambil apa tu? Nasi lemak, mi goreng. Kalau di Sabah ni memang banyak pilihan lemakan, selalu kita biasa ambil yang berat-berat. Sarapan tu penting untuk bagi tenaga sebelum kita mulakan kerja. Alright, sambil itu terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan atur kita. 7.30 pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Keningau FM. Layan terus Kening FM, hebat

Jangan biarkan warga emas menjadi mangsa scam dalam talian. Scammer sering menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, message kecemasan, tawaran pelaburan tidak wujud, dan pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri uang serta maklumat pribadi. Lindungi mereka dengan langkah mudah ini. Jangan kongsi TAC, OTP atau maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, message atau pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran karena terdesak atau dipaksa. Berbincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran atau arahan yang meragukan. Gunakan saluran rasmi untuk pengesahan. Kesadaran keluarga adalah benteng pertama melindungi warga emas daripada jenayah cyber. Luangkan masa untuk mendidik dan membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Pesanan ini kami bawakan dari...

0: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Berita sukan edisi 2 September 2026, saya mulakan dengan 110 atlet bawah 21 tahun lengkapi kontingen Malaysia ke Sukan Asia 2026. Penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontingen Malaysia ke Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas sukan Asia mampu membantu melahirkan kelompok atlet baharu yang boleh membawa cabaran negara pada masa depan. Dia berkata demikian pada sidang media selepas sesi taklimat Majlis Sukan Negara MSN berkenaan Aichi Nagoya 2026 dan proses kelayakan Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 di Menara Kementerian Belia dan Sukan KBS. Dia berkata Malaysia akan menghantar 356 atlet bersama 185 jurulatih dan pegawai untuk menyertai 30 jenis sukan pada temasya 4 tahun sekali itu yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Dan juga kita bawa perkongsian, usia bukan penghalang buat penerjun negara Datuk Pandeli Lahar Renong untuk terus memberikan saingan di pentas sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dengan pengalaman luas menjadi antara kekuatan utamanya di temasya itu. Jurulatihnya Oi Zi Liang yakin dengan kemampuan Pandeli Lahar untuk memberikan persembahan terbaik, namun berkata aspek kecergasan fizikal dan persiapan antara perkara yang perlu diberikan perhatian penuh untuk meningkatkan prestasi atlet itu. Pandeli Lahar, 33 penerjun paling berpengalaman dalam skuad negara, akan menyertai acara 10 meter platform wanita pada temasya itu yang berlangsung dari 19 hingga 4 Oktober. Lagi berita sukan, kita kongsikan kepada anda, skuad bola sepak bawah 19 tahun negara terpaksa berpuas hati dengan satu mata selepas mengikat Indonesia 0-0 dalam aksi pembukaan kumpulan H kelayakan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos semalam. Kedua-dua pasukan gagal memanfaatkan peluang yang terhidang sepanjang 10 minit sekaligus menyaksikan saingan kumpulan bermula dengan keputusan seri tanpa jawapan. Saya akhiri berita sukan hari ini. Selepas 12 tahun, rekod acara lompat jauh sukan institusi pendidikan tinggi SUKIPT akhirnya berjaya dipecahkan atlet kebangsaan Andre Anwarah Anwar apabila beliau melakukan lompatan sejauh 7.78 meter pada edisi 2028 di Universiti Malaya. Mewakili Universiti Putra Malaysia UPM, Andre Anwarah yang merupakan pemenang pingat emas sukan SEA 2025 memadam rekod lama 7.53 meter milik Lukman Hakim Ramlan yang dicatatkan pada 2014. Catatan berkenaan turut menyaksikan Andre Anwarah berada pada landasan terbaik untuk memburu tiket ke Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, namun beliau masih menunggu pengesahan rasmi daripada Olahraga Malaysia MA berhubung senarai akhir atlet yang akan membawa cabaran negara ke temasya berkenaan. Berita sukan edisi 2 September 2026.

Israel 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke pusat berita Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Hai, kita Sabah, rakan kita Andon Juni Slime. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat pagi untuk semua rakan-rakan Kering FM. Moga sihat semua pagi hari ini. Pasti kau dengan titipan ucapannya terus berhibur bersama dengan lagu dalam senator kita Kering FM, hebat joknya.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerjasama PBT dan pengurusan bencana diperkukuh hadapi kesan El Nino. Sabah FC siap sedia aksi pertama Piala FM menentang Selangor FC malam ini. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alusis Malik dalam berita Sabah FM.